0: nggak cukup sampai di situ ya. Sekarang lagi belajar bahasa Korea sih.
1: Ngomong-ngomong hari Jumat, ini bukan hari Jumat, ini baru hari Selasa, sahabat Suara ya. Yuk semangat barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Selamat datang di Suara Seru. Yeay.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Harus.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma Emera lantai 6, melaporkan terpantau lancar tapi rame sih.
1: Ya, benar sekali.
0: Enggak kena macet tuh sampai terlambat ya sahabat suara hari ini ya.
1: Tapi karena anak-anak sudah mulai sekolah lagi ya.
0: Itu faktor paling besarnya tuh.
1: Iya, ternyata
0: rame langsung jalanan, cuy.
1: Iya, biasanya kita tuh lebih cepat apa anak-anak sekolah daripada
0: mana?
1: Iya, karena aku mau bilang sekolah dari rumah juga repot, ntar orang tuanya nggak jadi deh.
0: Iya, janganlah. Iya. Mudah-mudahan ya, jangan yang telat. Misalnya telat ya, mungkin mudah-mudahan jalannya nggak kena macet.
1: Amin.
0: Pokoknya hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar deh.
1: Iya, betul sekali. Selasa 28 Juli 2025 ini adalah Hari Konservasi Alam Sedunia. Dan juga diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Karena hepatitis itu kan salah satu penyakit yang merupakan ancaman global yang menyerang hati ya. Nah, maka dari itu di hati-hati yang terluka pada hari ini, sahabat suara boleh request lagu 90s.
0: Bentar, dari hepatitis. Karena ini hari memperingati Hari Hepatitis Sedunia, berarti kamu boleh request lagu yang 90s.
1: Hepatitis
0: 90s. Nice.
1: Cakep banget.
0: Setuju ya? Iya, setuju ya? Boleh lah.
2: Harusnya lagu pertamanya apa tuh yang
0: 90s, 90s.
1: 90s.
0: Harus lagu Indonesia tapi kan? Lagu Indonesia kan?
1: Lagunya Kakak Audi, Semalam Menangis.
2: Menangis semalam.
0: 5 minutes.
3: Semalam menangis.
0: 5 minutes.
3: Biar harus
2: tinggal
0: masa lalu itu 90s ya?
1: 90s. Tapi itu
0: atau mungkin Gigi.
2: Yang
0: namanya Cinta Nirwana. Oh Nirwana.
1: Nirwana. Yang mana? Iya. Hari Hepatitis, request lagu 90s. Terus lagunya semalam Kakak menangis. Audi menang semalam menangis. Semua tuh belakang.
0: Gas lah pokoknya lagu 90s sahabat suara ya. Langsung kamu WhatsApp ke 0816 1141 1014.

0: pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.
3: Itu Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Sahabat Suara, siapa sih yang ditawarin belanja atau nongkrong terus dapat promo terus nolak? Nggak mungkin, nggak ada, percaya gue. Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ya Sahabat Suara, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati. Contoh ya, buat yang merasa suka banget nonton bioskop, ini wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1. Dimana kalau kita beli satu tiket deluxe, itu dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026. Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal dibayar aja pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026. Atau mungkin kamu lagi cari sepatu, langsung mampirnya ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 ya Sahabat Suara, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
2: 31 apa?
8: Oktober.
2: Oh iya, terus kalau mau main time zone ya, kamu makin seru nih pastinya. Beli 250 tizo bisa dapat 500 tizo loh. Pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau juga Kris Brimo, itu berlakunya sampai 31 Desember 2026. Ah. Terus kalau lagi renovasi rumah atau butuh belanja-belanja kebutuhan rumah di Asko deh, kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau juga cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Ini tuh berlaku sampai 31 Juli 2026 ya.
8: Tapi kalau nongkrong sama belanja-belanja pasti ending-endingnya makan.
2: Ada, kalau yang suka makan sepuasnya, ada promo di Kintan Buffet, itu diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit, dan ini itu berlaku sampai 30 April 2027.
8: Betul banget. Jadi Sahabat Suara, ingat ya, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
9: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
10: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Iya, tepat sekali karena hari ini hari apa tuh?
0: Hari Kamis?
1: Harus Selasa. Boleh request lagu-lagu 90s, ya kan?
0: Ngarep gue banget hari Kamis ya, biar bentar lagi deket-deket sama weekend gitu.
1: Enggak
0: ya? Masih lama ya?
1: Apa?
0: Masih lama ya?
1: Belum, masih lama. Karena kan hari ini kan bertemakan hari hepatitis. Gitu. Jadi bukan perkara Kamis, bukan hepatitis.
0: Hepatitis, silakan request lagu 90s. Biar hati kamu enggak meringis apalagi sampai nangis.
1: Itu dia, ya kan? Udah baca apa itu. Oke.
0: Bentar ya, aku mau pipis.
1: Aku juga mau berak nih.
0: Enggak nyambung loh kan. Okay. Is masih belakangnya harus is.
1: Oh gitu.
0: Iya, bentar ya aku mau pipis.
1: Ya, aku mau berakitis.
0: Berakitis.
1: Ada bagawan. Udah cepet aja yuk.
0: Pagi bagawan. Kenapa nahan banget nih?
1: Dari kemarin loh.
0: Awas,
1: ini hak azazi manusia loh.
0: Baru buang juga air. Mulain dulu. Selamat pagi bagawan Sunarjono di Tangsel. Nihao. Sobat suara.
1: Ya gak apa-apa disingkat.
0: Request lagunya disingkat jadi apa? Sobat singkat jadi apa?
1: Dari sahabat. Sobat.
0: Lain ya, dong.
1: Itu bahasa slang, you know, swag. Kamu gak ngerti swag.
0: Sobat suara, request lagunya Suratku by Hedy Yunus dong.
1: Suratku itu.
0: Karena lagi obsesi bisa dengan lagu ini.
1: Iya.
0: Kenapa gak lagunya Kaitna aja sih yang cantik? Stead.
1: Ji, kalau kata bagawan, lah suka-suka gue. Kata lu suruh request.
0: Soalnya
1: giliran gue request, lu ganti.
0: Suratku ini bukan 90s, 80s nih.
1: Enggak.
0: Emang iya?
1: Enggak, enak aja. Bukan 90s.
0: Kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya.
1: Ada 90s. Ada lagi dari Lesmana.
0: Pagi Lesmana.
1: Merangin Jambi.
0: Voice.
1: Mau lagunya Kasih Putih yang MF Voice ya. Itu tahun 97. Kasih Putih MF Voice itu beda sama Biarkanlah. Itu beda.
0: Itu Glenn.
1: Lesmana gue sukanya yang Glenn.
0: Langatur. Suka-suka dia yang pengen request.
1: Tapi kan sama judulnya Kasih Putih. Kalau kamu tadi kamu literally ganti judulnya.
0: Tapi kan lain penyanyinya.
1: Sama penyanyinya juga pengen ganti.
0: Atau almarhum Glenn Fredly tuh ini recycle Kasih Putih. Enggak ya? Lain ya, emang lain ya? Judulnya
1: almarhum
0: sama ya.
1: Glenn Fredly recycle, dipikir dia sampah daur ulang apa gimana?
0: Salah, bukan almarhumnya yang di recycle, lagunya recycle gitu loh.
1: Oh.
0: Pagi Gina Kinos.
1: Halo.
0: Pagi Gina Kinos deh. Apa sih?
1: Gimana pagi sih? Gina Kinos deh, gua sapa juga. Pagi Gina Kinos deh, gua sapa juga.
0: Oh iya dong, iya dong.
1: Ada nih salam buat yang dengerin lagu sambil berangkat kerja ya. Teman gue Ica. Oh, salam buat temennya katanya Ica, calon GM Aviary Hotel. Aviary Hotel berarti di
0: hotel burung.
1: Iya.
0: Burung.
1: Iya, hotel Aviary burung Hotel. Gimana?
2: Gimana coba di Bintaro ya?
1: Emang ya, ada Aviary.
0: Jadi isinya burung atau konsepnya hotelnya kayak kandang burung?
1: Aviary. Oh, ada hotelnya.
0: Kayak aviari, kenapa namanya
1: iya,
0: aviari?
1: Semalam lumayan juga itu.
0: Iya juga ya.
1: Harganya ya. Iya.
0: Atau banyak burungnya di dalam hotelnya?
2: Bisa.
0: Burung
1: apa?
0: Burung yang
1: udah kemana-mana dari muka lo.
2: Jadi setiap lantai itu ada namanya kamar parkir.
0: Oh, boleh juga ide lo, ya kan?
1: Burung apa sih kira-kira yang paling menarik? Kalau kira-kira kan kalau hotel tuh ada kamar yang deluxe, standar, ada suite, presiden suite. Kalau presiden suite kira-kira burung apa ya?
0: Burung anaconda nul.
1: Burung anaconda.
0: Ada burung anaconda.
1: Anaconda kan ular.
0: Ada burung anaconda, nanti aku ajak kamu ke Taman Pramuka ya.
1: Emang iya?
0: Taman Pramuka, Pasar Pramuka. Ada burung anaconda. Beuh, matil nul.
1: Serius?
0: Beuh, burung anaconda gede.
2: Ya kayak gimana sih, Pak?
0: Panjang.
2: Saya taunya burung merpati.
0: Mamba. Ada burung anaconda.
1: Oh, burung anaconda. Nih, tapi kok pengen baca, tapi kayak enggak pengen baca ya. Ditulis lagi sama yang ini tadi yang Aviary Hotel itu. Betul tuh yang ngomong Bintaro pasti pernah tuh sama
2: Perkutut.
1: Sama iya, itu dia.
0: Sama Perkutut itu sama pernah sama LC.
1: Si Rizky malah disebut.
0: Loh, LC emang apa sih?
2: Apa?
0: Long court.
2: Oh, bukan
0: ada lapangan di sana, panjang lapangannya.
2: Salah, LB.
0: Apa LB? Lovebird. Oh, typo kali ya. Typo.
1: Kagak ada filternya, mulut-mulut gue pada ya. Mau request lagu padi yang sobat atau semua tak sama.
0: Deg-degan ya pagi-pagi ya. Yuk langsung aja yuk sobat.

0: Keluarga Indonesia.
1: Selamat suara. Siapa sih yang gak suka kalau belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kamu kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib catet ya, kalau hari Kamis nih ada promo di XX1. Jadi kamu bisa beli nih satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan atau beauty care di Watsons, bisa banget loh. Tinggal bayar aja pakai krisnya Brimo, terus kamu bisa nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Atau kamu lagi nyari sepatu sahabat suara, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 loh, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Atau pengen lagi main ke Time Zone, boleh banget ya, bakal makin seru loh, karena kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, di Asko aja deh, karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kalau buat kamu yang suka banget makan sepuasnya atau all you can eat, nih ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Jadi, sebelum kamu transaksi, coba dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info yang lebih lengkap tentang promo spesialnya BRI apa aja, kamu bisa cek tuh di bbri.id/promo hot offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan?

0: sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Oke, okay, nadanya harus gitu. Gue lagi ngajarin Mak Grandong nih, bentar.
3: Hari ini.
2: Enggak, yang tadi yang benar. Yang benar yang tadi gara-gara si Indra nih.
3: Hari ini.
2: Hari ini, hari hepatitis.
3: Hari ini, hari hepatitis.
2: Cakep.
3: Aku lagi mau request lagu 90s. Iya kan? Boleh kangen, boleh dan.
2: Enggak, udah enggak pantun. Itu enggak, udah enggak pantun.
3: Benar, masih pantun, orang pantun 4 baris.
2: Oh, masih. Oke.
3: Okay. Pantun itu 4 baris.
2: Oke.
3: Ininya rimanya
2: AB. Oke, gas.
3: Itu dia.
2: Ulang dari awal.
3: Capek dong.
2: Ya udah aku deh, aku deh. Hari ini hari hepatitis.
3: Cakep.
2: Aku lagi mau request lagu 90s.
3: Cakep.
2: Boleh kangen, boleh dan jangan terlalu sadis. Yang penting hati kembali romantis.
3: Cakep. Anto, boleh kangen, boleh dan atau jangan terlalu sadis lagunya. Jangan terlalu sadis lagu siapa kalau boleh tahu?
4: Enggak, jangan terlalu.
2: Yang sadis Afgan, tapi iya. Afgan enggak 90s.
3: Enggak kan Afgan kan.
2: Sumpah tadi
3: sadis
2: pantunnya walaupun belakang rimanya dapat ya kagak kena.
3: Kena itu kena.
2: Anto enggak masuk ya.
3: Anto, gua dukung lu. Iya kan? Apa?
4: Nilai berapa tadi
3: Pak? Anto, pokoknya gua mendukung lo sangat. Gua kasih lo 6,5 ya.
2: Enggak dukung dong. Enggak dukung 6,5 mah. Enggak dukung.
3: Kalau di sekolah nilai 6.
2: Remet 6,5 mah.
3: Merah apa hitam warnanya?
2: Hitam, tapi ya mentok udah. Banget setengah banget, pas banget itu.
3: Iya, enggak masalah.
2: Assalamualaikum, selamat pagi itu. Sahabat di suara, saya Hadirot.
3: Hadirin dan
2: Hadirot. Cakep.
5: Enggak hadir gua garot.
3: Lah, ada kembar ya Hadirot.
2: Hadirin, Hadirot. Si Hadirin mampir ke Ma
3: Erot.
2: Pak Erot, aku udah tahan-tahan. Aku udah tahan-tahan.
3: Udah gak ada tau Pak Erot. Sekarang diterusin sama anaknya.
2: Iya. Nah, itu tempat apa sih kalau gak salah?
3: Itu tempat ngegedein ini, percaya diri.
2: Oh,
3: iya. Percaya diri. Jadi itu ya, kan itu di daerah Sukabumi kalau gak salah. Itu harus daerah apa ya?
2: Aku bener-bener Sukabumi, bener-bener.
3: Aku pernah ke tempatnya Pak Erot. Jadi,
2: kamu gedein apa, Nul?
3: Apa?
2: Di sana?
3: Nyali.
2: Oh.
3: Jadi tempatnya Mak Erot itu
2: kok kecil-kecil aja sebenarnya.
3: Nah, zaman dulu itu kalau mau ke tempat Mak Erot harus naik motor. Jadi kayak enggak bisa masuk mobil apa gimana gitu ya.
2: Oh, pelosok.
3: Iya, jalannya kecil dan berbatu-batu. Kata aku gede di jalan deh karena kena vibrasi batu itu. Gitu.
2: Katanya kan si Mak Erot ini bisa gedein sesuatu ya. Menuju ke sana jalannya kecil. Nah, jalannya aja gedein gimana?
3: Kata dia gak bisa, saya bisa gedeinnya yang lain. Jadi kalau ada yang saya bisa gedein, yang lain harus kompensasi, harus kecil.
2: Bahasa gitu. Apaan sih di pagi-pagi
3: sumpah. Ayo, ini gara-gara Hadirot.
2: Iya, ini Hadirot dari Grogol. Iya. Semangat dan buat onengnya aku.
3: Siapa?
2: Buat para penyiar Iswara, terutama untuk Gina, Kinos, Om Buluk, sama Om Indra. Mau request lagunya Kobe yang judulnya Positive Thinking. Kobe mah tepung.
3: Iya, tepung bumbu ada.
2: Iya.
3: Aduh Ros, beri temenan dia.
2: Selamat pagi radio kesayanganku, pagi juga Jo. Mau request lagunya Okasih dari Shanti.
3: Jangan kau buat aku.
2: Buat aku apa?
3: Menunggu.
2: Salam sehat semua buat para pejuang. Salam sehat semua buat pejuang kebersihan DKI Jakarta. Tetap semangat di tanggal tua ini. Thanks.
3: Keren. Semangat ya Jo ya.
2: Iya, semangat. Salam buat semua pejuang teman-teman kamu ya. Siapa?
3: Pejuang Jo. Kebersihan DKI dong.
2: Yoi.
3: Ini baru namanya kerja.
2: Sama suara, jangan kemana-mana ya. Kita bakal seru-seruan lagi. Yang mau masih request, ya monggo silakan request 0816 114 1014. Langsung kita puterin requestan Jo.
3: Oh, kasih
2: Shanti.

0: FMI Suara Jakarta, Suara Wario Indonesia, sahabat suara. Silakan yang masih mau request, request lagu aja. Tapi kayaknya kalau WhatsApp ceritanya tentang request nggak kita baca lagi, karena sebentar lagi kita bakal ngegelar yang namanya Tanya Gina.
1: Iya.
0: Jadi buat kamu yang masih punya pertanyaan-pertanyaan hidup yang tak terjawabkan oleh logika, betul, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Hashtagnya apa, Dul?
1: Miss Gina Know It All.
0: Salah. Panjangan.
1: Gue suka banget tuh dengan kata-kata itu.
0: Hashtag tonjok Gina ya.
1: Jangan
0: nih.
1: Miss Gina Know It All. Asik, keren banget. Oh my God.
0: Yeah, jadi kemana-mana. Tetap bersama Kinas Gina. Hanya di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Sabar. Satu-satu. Iya, satu-satu. Udah ada nih, udah kepilih nih. Pertanyaan yang menurut aku ya, Nul, kayaknya sampai sekarang emang belum nemu jawabannya. Kenapa? Iya juga, ya gitu loh.
2: Apa sih, apa? Apa yang kalian perbincangkan tuh, apa?
1: Ini dia nih. Kayaknya cuma kamu yang tahu jawabannya. Cuma kamu yang punya solusinya, Nul.
2: Apa? Apa itu apa? Apa? Coba dijelaskan, apa?
1: Ini pertanyaan datang dari Teddy tanpa mayor.
2: Mayor Teddy?
1: Kan tanpa.
2: Oh gitu.
1: Ya, ini
2: tanpa dari Teddy. Bear juga ya.
1: Teddy bear buka.
2: Ya juga sih. Enggak ya. Tanpa Derry? Derry Teddy.
1: Dari tadi. Colok matanya nih. Udah siap belum nih? Udah siap belum?
2: Jalan-jalan di sepatu rodaku.
1: Kak, kenapa kalau minum kopi? Ah, ini emang pelik banget emang kalau minum kopi tuh ya.
2: Kenapa itu?
1: Banyak banget pilihannya. Tapi kalau gue pilihnya kopi gajah tuh, bro, emang.
2: Ah, cakep masuk.
1: Ini dari Teddy, kenapa kalau minum kopi abis diseruput harus diakhiri dengan suara iya lagi. Kenapa ya?
3: Kenapa sih, Bun?
2: Itu orang-orang juga
1: harus pasti diakui, tapi harus diakui aneh misalnya minum nih.
2: Ih.
1: Enggak. Misalnya tanpa apa nih?
2: Iya.
1: Gak enak.
3: Diem
2: sih. Iya, gak bisa, aneh. Gak enak. Ini juga bro? Pasti sahabat-sahabat suara yang lagi mendengarkan langsung kayak
1: Yogi
2: kan. Memang karena kan itu sebagai bentuk pelampiasan kepuasan. Bener, ya kan?
1: Gitu kayak kayak ngelepas.
2: Iya, karena hurufnya aja A KH kalau ditulis.
1: gitu.
2: Iya, tenang. Nanti yang ide-ide dari lu gue sampein ya, juga boleh, tenang
3: boleh.
2: Ya.
3: Oke.
2: Okay. A KH. Bener kan hurufnya? Jadinya gitu kan. Coba kalau tiba-tiba hurufnya kamu susun berbeda.
1: Belum tentu juga, Bu. Kadang-kadang ada A sama H doang.
2: Ah, enggak, biasanya ah kan ada. Gitunya.
1: Ya, kalau pakai berarti ini Arab tulisnya go.
2: Iya kan. Ada yang nyangkut di lak-lakan gitu. Enggak mungkin cuma enggak ya, enak sih. Kurang enak. Kalau kamu ganti hurufnya menjadi K. Aha. Kah. Kan kamu jadi bertanya. Kayak jadi kayak apakah?
1: Iya.
2: Kan?
1: Enggak enak.
2: Enggak kayak
3: enak.
2: Kah. Nanya lu gitu. Enggak bisa. Atau diganti lagi. Hurufnya jadi ha ak. Hak.
1: Hak.
2: Enggak enak juga. Nanti ada yang nuntut kewajiban.
1: Iya, hak bener. Itu hak itu.
2: Iya.
3: Dan kewajiban.
2: Hak dan kewajiban. Maka dari itu dijadikanlah ini sebagai wujud pelampiasan. Dan setiap orang itu punya esensi menyebutkan yang berbeda-beda. Gitu. Gak mungkin sama itu setiap orang. Biar kata-katanya suaranya sama. Coba Kinos, kalau minum kopi bagaimana Kinos?
1: Gue gitu.
3: Oh gitu. Lembut.
1: Bener-bener kayak lemes. Iya. Lemes kayak dibuang. Menikmati banget.
2: Tapi pastiin sikat gigi ya.
1: Ini sikat gigi lah.
2: Oke. Coba kalau buluk-buluk gimana buluk? Iya.
1: Iya lagi lain ya.
2: Lu gitu ya?
1: Lu gitu?
3: Iya, gue sangkitin semangat. Iya. Jadi kayak gue pengen
4: teriak.
1: Lu
2: enggak kayak mau makan bayi.
1: Gue sama Indra aja udah. Gue sama buluk aja udah lain-lain.
2: Dari segi aku.
1: Lu coba.
4: Lu tadi gimana?
1: Gue gitu.
4: Oh, kalau gue?
1: Gitu dah.
3: Oh, ada narikin dulu ada.
4: Iya, ada narik-narik set.
2: Narik itu sedikit apa? Itu naik sedikit apa?
4: Ada nyelap di gigi.
1: Giginya kan ompong satu.
4: Iya, biasa kan gitu.
3: Oh, gitu dia.
4: Jadi ditahan dulu.
1: Iya.
2: Lembut juga.
4: Iya, biasa kan kopi gajah kan gitu kalau nyeruput tuh mesti pelan, adem gitu.
2: Oh, lu minum kopi gajah.
1: Coba. Kalau Ibun gimana? Kalau seruput terus ada ahnya, bunyinya gimana kalau Ibun? Aku, Buluk, Indra, lain-lain nih. Ntar kan ya aku sama walaupun agak mirip ya sama
4: beda jauh lah
1: gitu.
4: Iya.
3: Ibun gimana? Kalau Ibun gimana kalau minum kopi?
1: Kalau aku tuh kesannya kayak menikmati gitu
4: ini
1: nih.
4: Ini udah di ujung, Pak. Udah di ujung kasihan nih. Ntar tiba-tiba sendawa nih kasihan nih.
1: Sorry.
4: Coba Ibun
3: gimana?

0: itu teknik, itu skill. Skill kelas.
1: Gua tahu nih. Dia pasti ngopinya depan Mbak Berta dia.
2: Makanya bunyi ah itu mewakili kenikmatan kopi yang bareng-bareng setiap orang gitu. Berbeda. Apa? Oke, siap.
3: Ini seru juga.
2: Seruput dulu, seruput.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Gunung es raksasa di Ilulissat, Greenland terbalik akibat proses alami pencairan dan perubahan keseimbangan massa sehingga memicu gelombang besar yang viral di media sosial. Fenomena ini menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan saat gunung es berputar serta menjadi pengingat bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi kejadian serupa di kawasan kutub.
0: Suara Fakta.
2: Badan Gizi Nasional memberhentikan 261 pegawai non-ASN setelah evaluasi internal menemukan pelanggaran disiplin sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kepala bagian Sudaryono menegaskan langkah ini diambil untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Kina sampai jam 10. Dan sekarang sudah memasuki jam 8 nih. Kita mau sedikit spill dulu, kasih tahu bakal ada apa aja di jam 8 ini, Ibun.
1: Kita akan membahas tentang kemiripan.
0: Kemiripan ya, karena ini yang lagi rame banget ya. Dan gue juga barusan ngeliat dan sempat shock gitu ya. Jadi ada salah satu pemilik akun Instagram, begitu gue lihat ternyata warganet menyebutnya menyerupai visualisasi Yesus.
1: Tapi tadi
0: pas gue lihat, lah iya juga ya gitu.
1: Ya sejujurnya kan aku belum pernah lihat ya. Ya ntar aja deh kalau gitu.
0: Itu dia, itu penasaran dia. Makanya seperti apa dan siapakah dia. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Indonesia, sahabat suara, itu dia tadi barusan lagunya Dr. PM yang katanya sekarang lagi reuni ya.
1: Reuni.
2: Dr. PM berarti dia nggak pernah buka praktek pagi.
0: Iya, karena PM mulu.
2: Iya.
0: PM tuh pas morning.
2: Bukan polisi militer.
0: Salah, kenapa polisi militer? Serius nih aku nanyanya, PM nih apa nih?
2: Pas mendung.
0: Pas mendung, benar juga.
2: Itu dia.
0: Juga.
2: Ya, atau pas malam.
0: Atau enggak pas?
2: Iya.
0: PM tuh pasti mirip.
2: Bisa.
0: Kebetulan. Ngomongin si mirip-mirip nih ya.
2: Iya.
0: Ini ada yang namanya Faik Muhammad Al-Katiri atau disapanya adalah Bang Faik. Beliau ini adalah seorang pedagang kambing asal Kota Batu, Jawa Timur. Bukan dagang doang, dia juga jagal juga ya, motong kambing gitu.
2: Takut
0: ada jasa motong kambingnya gitu. Dia punya akun Instagram ya kalau nggak salah ya.
2: Iya.
0: Terus dia mengunggah video-videonya dia di Instagram. Ya kan.
2: Dengan maksud sebenarnya dia mau jualan kambing.
0: Bener. Emang dia bilang saya tukang jual daging, tapi yang jadi komentar netizen tuh sama cara berpakaiannya, udah gitu visualnya, rambutnya, betul, cara ngomongnya. Kamu udah lihat belum dulu?
2: Ngomongnya belum, tapi udah lihat.
0: Nah, ya, netizen banyak yang bilang bahwa si Bang Faik ini menyerupai visualisasinya Yesus yang sering kita lihat di patung-patung atau mungkin di foto-foto, iya, gitu yang kita tahu.
2: Sejujurnya sih kan nggak tahu ya penampilan Yesus yang sesungguhnya kan,
0: iya,
2: seperti apa
0: tahu.
2: Ya cuman kalau
1: gambar-gambar,
0: iya. Ya, udah gitu
2: sih,
0: tapi
2: iya lagi,
0: begitu
2: lagi.
0: Begitu dia ngomong set, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius?
2: Iya, dia muslim. Iya, cuman bentukannya aja mirip.
0: Mirip sama visualisasinya Yesus. Kita kan nggak tahu ya, sekali lagi kita. Mohon maaf sebelumnya, kita nggak tahu Yesus seperti apa aslinya.
2: Tapi memang karena perkembangan sosial media, ya kan? Mm-hmm. Kita tuh jadi suka menemukan kemiripan-kemiripan itu yang lagi viral juga akhir-akhir ini. Jadi kan kemarin tuh ada tetangga kita sebenarnya ada Kak Patris tahu nggak?
0: Patris
2: bro. Ada kakak, bukan tetangga gua.
1: Oh, rumah.
2: Iya, tetangga rumah si Kak Patris itu kan. Dia lagi posting si dia manggilnya Api gitu.
1: Api.
2: Si pemain itu juga deh kayaknya detektif Kim itu.
0: Oke.
2: Terus abis itu aku komen, ih sumpah mirip banget sama Tekurian, parah aku bilang gitu kan. Terus dia langsung, Tekurian yang main sinetron zaman dulu ya, dia bilang gitu kan. Iya, masa sih enggak, jangan

0: dia bilang gitu kan. Akhirnya aku kirimin dong. Tuh, lihat, sama kan? Ah, aku mau hapus saja.
1: Tapi emang semirip itu.
0: Iya.
1: Kalau gue ada juga yang ngirimin fotonya Tekurian.
0: Terus?
1: Tapi versi Koreanya itu si Api itu di sebelahnya iya kan? Fotonya si Agent Kim. Lah, jadi itu. aduh penasaran enggak kelar-kelar nih, masih penasaran sama akhirnya atau endingnya season 2, pengen buru-buru nonton Kakinos versus Tekurian.
2: Iya.
0: Iya, banyak banget yang ini juga ke aku kayak, Kak, ngerasa gak sih suaminya mirip sama detektif Kim? Ngerasa gak sih mirip sama detektif Kim? Terus gue langsung kayak, emang iya sama? Ya ada beberapa angle kayak
1: iya, apalagi kalau pakai kacamata.
0: Iya mirip.
1: Terus dari angle-angle gitu tertentu kayak, iya lagi mirip gue. Gue aja kayak, lah iya mirip gue.
0: Lah kan berarti harusnya sejati cakep ya kalau mirip orang harusnya, Korea apalagi tapi, pemain drakor tapi, gitu.
1: Aku ya, gak cakep dulu.
0: Bukan sih, cuman maksudnya
1: aku gak ya, cakep.
0: Lebih, kalau aku sih bukan detektif Kim yang itu ya, Kim Jong-un deh kayaknya.
1: Jong-un. Potongannya rata dong, kiri kanan sama atas.
0: Poni udah sama tuh, tinggal dipotong
1: kagak lagi. Di poni. Kim Jong-un kagak di
0: poni. Kim Jong-un juga stylish sekarang, Mas. Ada poninya.
1: Enggak ada.
0: Dia ngerti
1: ada
0: tuh sekarang.
1: Dia mirip kayak Mas Tukul potongan rambutnya sih, Ibu
0: Mas. Kamu mah enggak update Kim Jong-un sekarang juga bilang mulet. Tapi, mulet dia potongan rambutnya.
3: Dia member Strawberry.
0: Aduh, salah.
1: Tapi gara-gara banyak yang bilang, bukan gue sombong ya, maksudnya lama-lama kayak gue jadi penasaran gara-gara Kakinos mirip banget sama ini, Kakinos mirip banget sama ini. Film apaan sih? Gue jadi nonton.
2: Dan udah selesai.
1: Udah selesai, bagus lagi.
2: Iya.
1: Bagus lagi filmnya.
0: Ada yang mirip Tekuriannya ada.
1: Ada, emang semirip itu sama Tekuriannya gitu.
0: Iya, itu tapi emang kalau sama Tekurian itu plek-tiplek mirip banget sih. Sama persis ini kayak Bang Faik ini ya. Ini sih memang bener semirip itu dengan
1: visualnya,
0: visualisasi Yesus yang suka aku lihat kayak di foto-foto atau di gambar-gambar.
1: Tapi gitu begitu ya. Ngomong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya, lagi laku gitu, gitu, gitu. Ngomongnya begitu. Kalau ngomongin mirip permiripan ya, sahabat suara, gue banyak sekarang lagi banyak yang bilang gue mirip si Agent Kim itu. Terus si Bang Faik ini lagi dibilang mirip sama visualisasinya Yesus yang kita tahu pada umumnya.
2: Iya benar.
1: Ada nih, gue tahu kepikiran si Ibun tuh sering dibilang mirip, bukan sering sih. Ada.
0: Ya Ramadhani.
1: Enggak dong. Cuma satu orang itu doang kan dulu.
0: Yang di Bali.
1: Iya, cuma satu orang itu doang. Itu bukan dibilang mirip, itu kamu dikira salah orang dulu.
0: Oh.
1: Kayak aku juga dulu pernah diminta tanda tangan nih, Sen. Makasih ya kak Omes. Sebel nggak?
2: Iya, Omes.
1: Udah foto bareng, udah kasih tanda tangan. Makasih ya kak Omes. Salah, gue sikut lu.
0: Lau bagus, cuman tanda tangan. Kalau aku udah di, oh ya Allah kakak, udah cipika-cipiki suka banget lihat kakak di konten sosial media. Apa udah ngobrol, udah panjang lebar. Pas aku mau pamit, kakak nanti live terus ya spraynya. Tia Aristia dong kalau yang live spray. Bukan gue. Gue yang live spray. Hei, makasih banget. Lu deh tadi cipika-cipikin gue. Udah ngobrol sama gue. Katanya suka nontonin gue. Iya kan? Tanya gue dibilang live spray.
1: Itu makanya, itu salah orang. Kalau mirip lain, emang mirip visualnya gitu. Gue dibilang mirip sama Agent Kim. Ibu tuh mirip sama ada pemerannya. Bukan. Ngarep lu. Mirip sama aktris pemain film Sherlock Holmes. Si Enola Holmes judulnya. Kalau ada di Netflix.
0: Itu tapi kan juga Enola satu Holmes orang doang yang bilang, teman kita. Mana ngotot banget lagi dia. Mirip, sumpah lu mirip banget. Aduh, bukan lagi.
1: Ah, itu Enola Holmes.
0: Apa enggak mirip?
2: Kalau dia pakai hijab ada mirip. Ada Bun, dikit-dikit.
1: Ada mirip-miripnya ya.
0: Ada. Jenis kelaminnya?
2: Enggak. Coba dari segi matanya ada nih, matanya dikit.
3: Coba searching Enola Holmes.
1: Enola Holmes. Enggak ada berhijab.
0: Enggak ada. Kagak ada.
2: Oh.
0: Bukan beda lagi yang keluarnya.
1: Coba sahabat suara ya, kamu kirim.
3: Alah, jatuh
1: mikrofon gua. Lu kirim, kamu pernah dibilang mirip sama siapa? Atau sering dibilang mirip sama siapa? 0816 114

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
7: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
6: Isuara.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu masih dengerin suara seru barengan kira-kira sampai jam 10. Yes. Jadi syaratnya kamu kirimin foto kamu, terus kasih tahu, nih foto gue dan gue sering dibilang mirip sama titik-titik gitu. Kalau gue lagi sering dibilang mirip sama Agent Kim. Nama aslinya siapa sih dia? Sujin?
1: Subin? Sudrajat apa ya?
0: Sudrajat. Sucipto.
1: Rumah sakit dong. Kalau enggak salah Suherman apa ya?
0: Dan nama aslinya siapa tuh?
1: Sujiwot.
0: Mana sih?
1: Nama panggilannya Tuan Kim.
0: Bukan nama aslinya.
1: Iya. Nama aslinya siapa ya?
0: Jibun Siju.
1: Shinjuku. Bukan.
2: Kim Do
0: Hyun. Salah, itu Kim Do Hyun, dia jadi pemeran di situ namanya Kim Do Hyun.
1: Itu Soji Sup.
0: Ah, dibilang mirip sama Soji Sup. Dia tuh udah umur 40 ke atas tuh. Udah ada kali 45 ya, tapi masih ganteng aja ya. Gokil sih.
1: Lu juga udah 40.
0: Nih, tapi tetap ganteng kan?
1: Ya.
0: Hai. Kejebak deh.
1: Ya pokoknya intinya kan kamu tahu bagaimana pengalaman percintaan aku ya kan, dalam pacaran atau segala macem gitu.
2: Sebelumnya kan lo sama Duta.
1: Lu gak boleh gitu, lu ketawa semua.
0: Kan kamu yang cerita. Kan kamu yang cerita.
2: Lu kan pernah bangga banget. Gue pernah dong sama Duta gitu kan.
0: Kamu yang ketahuan dulu.
1: Berarti lu ngatain kalau kayak gitu.
0: Lu yang ketawa, kenapa jadi kita yang ngatain sih?
1: Nah makanya begitu ngeliat ada Rizky Kinos ya. Wow.
0: Wah, Soji Sup nih.
1: Iya, Soji Sup nih, bening bener nih gitu ya kan.
0: Bukan Soji Sup kalau Kinos. Sodis Hub. Distribusi perhubungan.
1: Aduh, Dinas.
0: Dinas. Ya, sorry. Pagi suara ikutan lagi boleh kan? Kadang kalau lagi nge-MC di hajatan-hajatan, terus pas nyanyi dangdut suka dibilang mirip Kang Nasar.
1: Coba. Ya. Seperti mati, ya sayang.
2: Enggak dong. Lampunya mana? Seperti mati.
0: Jo. Jangan bilang lo kalau nge-MC pakai celana loreng-loreng ketat.
2: Iya.
1: Sampai ininya udah loreng. Iya juga sih, sampai suka naik tuh kalau di panggung tuh suka ada yang
3: rijing, naik rijing.
1: Iya, naik ke rijing-rijing gitu enggak lu?
0: Enggak ya. Tapi sumpah ya, kalau dia lagi manggung off air atau misalnya ada festival, penontonnya gila. Rame banget.
2: Jujur gue salah satunya.
1: Iya. Energi.
2: Jujur gue salah satunya enak banget. Seru banget nonton itu.
1: Dan
2: seru
1: suara
2: banget,
1: dia bagus. Itu banget. Iya, dia seseru dianya itu juga udah lucu.
2: Dia lucu.
1: Public speakingnya bagus.
0: Suaranya bagus.
1: Juga bagus. Yo, gitu.
2: Penampilannya keren sih.
1: Parah. Ada lagi nih.
0: Ini dari hadirin, tapi dia enggak tahu dia mirip siapa, cuma ngirim foto aja dia.
1: Kalau aku mirip siapa ya?
0: Lah.
1: Tanda tanya gitu.
0: Siapa?
1: Lah.
0: Siapa?
1: Kalau di zoom dikit, lu mirip Cak Lontong gua kata.
0: Begitu.
1: Tapi ya pasti lu mirip emak bapak.
0: Kalau dari jauh mirip Cak Lontong, begitu di zoom mirip
1: Cak Kangkung ya.
2: Cak Kangkung seafood lagi.
0: Aduh, maaf ya hadirin bercanda ya.
1: Iya nih.
0: Ini ada Uci. Hai Ibu Papanos. Yang mana nih voice note?
1: Itu.
0: Oke. Gue pas zaman SMA, adik kelas gue selalu salah orang panggil gue nama temen gue dan temen gue dipanggil nama gue karena katanya mirip. Tapi kalau kata gue mah kagak mirip dah, cuman badannya doang. Nah kemarin gue dibilang sama temen gue mirip sama asisten Dilan Janiar, bukan Dilannya ya.
1: Lah kalau lu mirip Dilan lu laki dong.
0: Dilan Janiar itu siapa?
2: Dilan Janiar.
1: Salah. Lah emang lu tahu Dilan Janiar?
2: Ini Dilan Janiar.
0: Iya sambil ngetik lu sambil nyari Google.
1: Oh salah cewek dik. Oh gue pikir Dilan yang di film.
0: Asistennya pak. Asistennya bukan Dilan Janiarnya. Asistennya Dilan Janiar.
1: Jadi Dilan Janiar cewek.
2: Ini Dilan Janiar nih yang dipisah sama lakinya itu loh.
1: Oh bukan Dilan pemain film ya.
2: Bukan.
0: Oke. Asistennya mana?
2: Itu ini yang dikirim sama Uci.
3: Itu asistennya tuh yang belakang.
2: Ini asistennya nih.
1: Dilannya mana?
2: Itu tadi Dilannya ini ditutup Dilan.
0: Serius Ci? Mirip sama lu.
2: Tapi lebih mirip Dilan ya Ci ya.
1: Enggak tau gimana sih masa Uci mirip sama mantan suaminya Dilan.

0: lagu dari
1: Gia
0: Indrawari Seribu Kali judulnya ya. Kita masih ngomongin tentang
1: cintaku abadi.
0: Kamu sering atau pernah dibilang mirip sama artis atau public figure siapa sih Sahabat Suara? Tadi terakhir sampai Uci. Uci dibilang mirip sama asistennya Dilan Janyar.
1: Iya.
0: Janyar.
1: Tapi menurut kita lebih mirip sama mantan suaminya ya, Uci ya. Ada lagi Fania nih.
0: Selamat pagi Fania, ngirimin fotonya Fania sama suaminya Mas Febri.
1: Sumpah mirip banget ini kata gue mah.
0: Dia bilang suaminya ini si Mas Febri ini sering dibilang mirip sama Chef Juna. Begitu iya. Dikirim fotonya. Lah iya mirip dia.
1: Dulu di kampus dan kantor lama aku dibilang mirip Kak Tias Mirasih. Sampai karyawan-karyawan lain dari bank lain tetangga kantorku manggil aku Mbak Tias. Tapi ya udah naikin apa dah?
0: Nih, mama,
1: iya, ntar liat, Mas Feb dibilang mirip Chef Juna, Chef Juna. Sekantor manggilnya Chef.
0: Iya benar kalau
1: Mas Febnya.
0: Mas Feb mirip sih. Tapi kalau Fania dibilang Tias.
1: Mana coba lihat mukanya.
0: Kayaknya bukan lebih. Tias Mirasi tapi
1: enggak, apa enggak, dong? Enggak.
0: Tiasnya lebih ke Tiasanya Rio Sunda tuh.
1: Ah. Tias Mirasi.
0: Tias Mirasi mana? Enggak,
1: tapi kalau profile picture-nya Fania sih.
2: Nih.
1: Naik gila.
0: Kok naik gila?
1: Masa naik gila sih?
2: Tapi miripnya mirip ini, naik gila.
1: Masa sih?
2: Ih,
0: mirip sama naik gila ya?
2: Iya, tuh.
1: Lah iya tuh, yang itu tuh yang baju putih. Lah iya ya.
2: Ini coba antara Chef Juna dan naik gila berarti.
0: Iya, coba Tias kamu lihat deh, cek foto-fotonya si Tias Tias yang naik gila.
1: Iya.
0: Fania kamu cek foto-fotonya Naikila deh. Mirip tau sama kamu kata
1: nah,
0: Omin.
1: Kalau Mas Feb gak mau ganti jadi mirip Tensi.
0: Udah. Nanti celananya pelorotin.
2: Udah
0: celananya bener, pelorotin nih.
2: Juna kenapa jadi ke situ?
1: Mas Feb, gua jadi Chef Juna aja.
0: Nanti biar kamu happy ya, dibilang mirip sama Naikila, kita puterin lagunya Naikila buat kamu yang tadi Fania ya.
1: Ada lagi nih Bang Kinos, Kak Gina banyak yang bilang saya mirip Danang The Comment. Iya sumpah.
0: Mana coba lagi? Dari mirip. Zoom.
1: Nama saya Danang juga. Sumpah lu mirip dari gaya pakai kacamata.
0: Tapi Danang waktu masih belum gemuk ya.
1: Danang sekarang emang gemuk banget.
0: Dia sempet gemuk ya, tapi katanya sekarang udah enggak lagi sih.
1: Ya Danang awal-awal mirip masuk lagi radio lah.
0: Iya lagi mirip nih.
1: Mirip banget namanya Danang juga lagi.
0: Terima kasih ya Danang ya. Iya lagi mirip.
1: Bener.
0: Terus ini?
2: Ini
1: nih, anak aku kan mirip Farus, Kavara Virus.
0: Mirip dari mananya sih Ren?
1: Ininya tahu
0: poninya apa? Kali.
1: Raut-raut dari rambutnya gitu. Kayaknya kalau gede mirip
0: coba,
1: deh.
0: Coba Farah Virus coba cari.
1: Itu
0: Farah Virus.
1: Farah
0: Virus itu Sahabat Suara adalah penyiarnya, salah satu penyiar di Isuara ya.
1: Betul.
0: Yang badannya paling tinggi pokoknya.
2: Iya, nanti
1: tuh, siapa? Iya itu tuh. Tuh yang paling depan dah.
2: Ini.
1: Bukan yang putih itu, yang Isuara.
2: Yang baru ini.
1: Iya tuh. Mungkin gede anaknya mirip begitu tuh kata gue.
2: Sejadi sih.
1: Iya jangan, lagi. Jangan, maksudnya paras-paras sih. Iya lagi.
0: Suami kamu ada
1: ada apa?
0: Ada uangnya, ada uangnya.
1: Aku dibilang, aku Every di Cilegon. Aku dibilang mirip Aura Kasih kak. Tapi ada yang bilang juga mirip Manohara.
2: Ini kayak artis zaman dulu.
1: Kayak lebih ke siapa?
0: Kayaknya daripada Aura Kasih sama Manohara, kamu lebih cakep deh.
1: Dari siapa?
2: Kok belum ngeliatin senyum-senyum di belakang liat tuh? Lihat senyum-senyum.
1: Tak bisa loh, mantau dari jauh loh.
2: Di sini. Parah sih buluk.
1: Kayak lebih mirip Aura Kasih sih.
0: Hai, salam kenal ya Every ya. Dia dibilang mirip sama Manohara sama
1: Aura Kasih sih kata aku.
0: Masa sih Aura Kasih?
1: Coba lihat Aura Kasih. Iya lagi. Kalau Manohara bibir-bibirnya kayak Manohara ya. Kita jadi
2: Tuh,
1: ada tahu mirip-miripnya sumpah.
2: Dikit. Tadi saya Manohara.
1: Manohara kayaknya enggak.
0: Every kamu kenal sama yang namanya ini enggak? Emil.
1: Emil siapa?
2: Emil Janus.
1: Bukan, itu
0: siapa tahu dia punya teman namanya Emil.
1: Orang ya. Bandung.
0: Iya, orang Bandung.
1: Iya. Oh.
0: Mereka cuma nanya, kenal enggak?
2: Emil apa Emil Kusnandar?
0: Emila Syarif juga bisa.
1: Ada Rudi depannya, Rudi apa Ridwan gitu ya? Aduh.
0: Yang enggak Emil namanya.
2: Emil.
0: Dipanggilnya Emil aja.
1: Oh, Ridwan Hanif ya.
0: Next yuk.
1: Ada lagi. Ada Tasya, saudara Tasya Kamila. Tapi iya. Itu iya.
0: Assalamualaikum pagi semua, masih bisa ikutan gak nih aku Hesti di Mampang Jaksel, pernah nggak? Pernah mirip. Agak iya, sering dibilang mirip sama Ikke Nurjanah.
1: Iya benar, kamu mirip sumpah. Kalau ini fix.
0: Tapi sumpah ya, fotonya dia yang paling gede itu yang di bawah paling kiri. Menurut aku ya, kamu lebih mirip sama Maria Fania waktu dulu.
1: Masa sih?
0: Sumpah. Maria Fania waktu
1: emang begitu.
0: Waktu masih polos.
1: Malah aku liatnya dia mirip sama Kirana Larasati tuh nggak? Kirana Larasati ada artis sinetron.
0: Duh, Maria Fania waktu dia masih polos.
1: Emang begitu sekarang.
0: Sering jadi host quiz di MotoGP pak gua. Itu emang mirip banget.
1: Sekarang Maria Fania udah nggak polos.
0: Maria pakai V dong, pakai V. Ya sekarang kan sudah dewasa ya.
1: Sudah dewasa. Sudah
0: jangan sekarang, jangan yang sekarang. Coba Maria Fania.
1: Masa Maria Fania masih polos ketika dulu.
0: Ini. Tuh.
1: Ah, iya. Oh,
0: iya. Iya kan?
1: Ini mirip bener.
0: Iya kan?
1: Iyalah, oh, iya.
0: Mirip ya.
1: Tapi Ikke Nurjanah juga iya lagi.
2: Berarti ada dua yang mirip mirip ya.
1: Ah iya lagi benar.
0: Yang dulu Maria Fania dulu.
1: Siapa tadi? Yang mirip Ikke Nurjanah tadi?
0: Dari siapa? Kata siapa? Ifra, Ika, siapa?
1: Hesti. Hesti lu cari Maria Fania zaman dulu lu mirip juga dah.
0: Yang berkerudungnya dia juga, yang dia berkerudungnya semua Maria Fania banget itu.
1: Emang iya.
0: Iya.
1: Tapi yang baju putih di bawah mirip Ikke Nurjanah sih.
0: Iya, iya benar-benar benar-benar
2: benar. Semuanya miripan si
1: Fania. Maria Fania ya?
2: Fania tadi sama suaminya. Ya satu Sep Juna, yang satu naik gila.
1: Emang iya.
0: Iya. Tapi gue masih nyari loh, ada orang yang dikatain mirip sama Nikta Gina ada enggak ya?
1: Ada, kali ada.
2: Kali kan?
1: Nah, kali ada.
0: Iya, tapi versi yang lebih bisa masak gitu ya. Lebih ramah. Enggak tukang tit.
3: Enggak ganti
0: dong.
3: Bisa masak.
0: Masa diganti Nikta Gina? Nambah.
1: Bisa-bisanya lu begitu. Nanti kita ada kocak ya, guys.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekarang waktunya untuk menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah cerita dan juga drama. Yes, ini dia waktunya untuk apa, Ibon?
1: Kucing.
2: Koneksi cerita aja.

0: Mari kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Halo. Katanya di rumah lagi ada masalah.
1: Pasar gue masalahmu. Gak ada beres-beresnya itu masalah. Nah abis sih
2: ya kan lo laki, jadi mas-mas, mas Allah.
0: Oh, ya masalahnya
2: mbak kan mbak Allah.
0: Iya gitu loh. Dan lain-lain.
1: Mas Olo gitu.
2: Iya.
1: Ya
0: mungkin masalah sama tetangga.
1: Alhamdulillah sih enggak pak. Damai-damai sentosa.
0: Motor udah laku.
1: Ah?
0: Udah laku. Soul
1: belum?
0: Soul
1: belum? Ini belum bayar.
0: Oh belum.
1: Belum jadi.
2: Udah, lu jangan mancing-mancing lu ya. Mau beli motor gue lu.
1: Enggak.
2: Kita mau ganti sepeda tadinya. Tapi sepeda dipajakin juga.
1: Iya. Yeah.
3: Waduh, bab. Jadi jalan kaki aja lah.
2: Deh, kena pajak juga. Kena
3: pajak juga. Iya.
2: Kuntilanak kata gue hidupnya. Selamat. Ini kan ngambang tuh.
0: Kita fokus yuk.
2: Ya, ayo.
0: Biar-biar ngomongin pajak ya kan.
1: Oke, jadi pagi ini kita akan bermain drama lagi. Dengan tiga orang yang ngerasa saling kenal, karena kalau dilihat mereka ini ngerasa kenal satu sama lain.
0: Oke.
2: Wow.
1: Padahal ternyata mereka itu nggak ada satu sama lain kenal.
0: Jadi so kenal dong namanya itu.
1: Iya, so akrab. Hmm. Jadi kita akan startnya dari Buluk yang ketemu sama Kinos. Dari situ nanti bertemu sama Ibun dan bertemu kembali.
0: Sebenarnya nggak kenal tapi so akrab.
1: Betul.
2: Oh ini ceritanya drama kalau yang
1: drama.
2: Ya. Oh iya iya oke. Okay.
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang buluk berjalan.
2: Seorang buluk.
1: Seonggok buluk berjalan menyusuli jalan.
0: Menyusuri atau menyusuli?
1: Menyusul menyalip nih. Menyelusuri jalanan ibu kota. Dan dia pun bertemu dengan seorang lelaki ganteng tampan nan rupawan. Panggil saja dia Kinos. Dan Buluk pun menyapanya.
4: Mas, maaf.
0: Bentar mas. Sebelum kamu nanya yang panjang, yeah. Aku nanggung lagi galer.
4: Apa tuh?
0: Garuk leher.
4: Oh garuk leher.
0: Bentar ya gatel.
4: Merah lehernya masnya.
2: TBL. Takut banget loh.
0: Garuk leher.
4: Tapi
0: sebentar.
4: Mas, ya, saya kayak ngerasa kita pernah ketemu gak sih? Soalnya mas kalau saya lihat-lihat nih dari matanya mas yang belok, terus mas punya jenggot-jenggot tipis. Mas, Krisnamukti ya? Mas Krisnamukti ya? Masih? Kayaknya saya pernah kenal. Mas Krisnamukti bukan sih?
0: Minyak goreng kemasan. Asal baik nyebut lau. Siapa? Hari siapa?
4: Mas Krisnamukti, bukan?
0: Bukan dong. Saya bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa sih?
0: Saya Krisna Puk Gandring dong.
4: Iya bukan itu Kris. Bengok-bengok dong masnya.
0: Bukan, maaf. Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya.
4: Iya.
0: Cuman memang banyak yang bilang saya mirip sama tadi mas siapa Kris ya?
4: Krisna Mukti.
0: Krisna Mukti. Tapi saya bukan Krisna Mukti.
4: Mas siapa?
0: Saya adalah Kris Hatarajasa.
4: Kris Hatarajasa siapa mas ya?
1: Di tengah-tengah obrolan.
0: Parah banget.
1: Gimana sih lu? Di tengah obrolan mereka berdua ternyata Ibu Gina menyambangi obrolan mereka. Dan Ibu Gina berpikir kayaknya Coki Sitohang depan mata saya. Dan akhirnya Ibu Gina menyapa dengan gayanya Coki Sitohang.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Sehat ya bro.
4: Sehat.
1: Kesini
4: sehat.
1: Dong kan aja kesini.
2: Sehat bro.
1: Kesini.
0: Om Swastiastu.
2: Iya Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Apa kabar?
0: Baik.
2: Ya. Bagaimana kondisi hari ini?
0: Baik alhamdulillah sehat. Dengan sehat. Kak Coki.
2: Iya Coki.
1: Lu Cokinya. Dia Gina tuh nyangka lu Coki Sitohang.
2: Oh. Halo. Iya gimana Kak Coki sehat hari ini ya?
0: Oh baik. Kita salam dulu, salam pipi dulu.
2: Salam pipi.
0: Pipi, jangan disundul bu, jangan disundul.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Kalau saya merasa ini indah sekali pagi hari ini, Kakak Coki ini datangnya tepat sekali di waktunya ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Maksudnya Coki siapa?
2: Coki Bear ya? Coki Bear.
0: Bukan Coki siapa yang gayanya? Gaya ngomongnya seperti itu, pandai mengolah tuh Coki.
2: Coki si Tohang.
0: Bukan.
2: Siapa?
0: Saya Coki Pardede.
2: Loh. Oh, Coki Pardede. Stand up dong. Iya iya iya iya iya. Salah ya.
4: Tapi ini siapa sih?
2: Ini masnya halo.
0: Halo, halo Ibu.
2: Yang lain semakin ketinggalan.
0: Komeng.
2: Komeng. Komeng ya?
4: Oh, bukan, bukan.
2: Oh, bukan.
4: Maaf, saya bukan siapa? Komeng. Si Adul.
2: Kecil dikit. Mas
1: Adul. Tapi ngobrol mereka, ternyata mereka punya diskusi menarik. Yang akhirnya mereka menuju ke salah satu tempat makan. Oh. Dan mereka pun bersama-sama bermakan.
0: Makan
1: siang di bersama mana? Di sana.
0: Eh, kok kebetulan kita bertiga iya, ada di tempat makan yang sama ya?
2: Iya lagi.
0: Pas banget kan saya, Ibu lagi mau pesen makanan.
2: Saya mau pesan ari-ari buaya bunting.
0: Oh, ari-ari buaya bunting.
2: Iya.
0: Tapi ari-ari buaya bunting itu
2: iya.
0: Makanan khas mana?
2: Makanan ada, makanan dari Indonesia.
4: Oh iya, saya tahu yang bumbunya yang bumbu enak yang bumbu apa nih?
2: Asam pade.
4: Asam pade.
2: Iya, itu dia.
0: Mama. Tapi ini kita lagi ada di restoran makanan Jawa Timur.
2: Oh, Jawa Timur. Oh, ini Jawa Timur.
0: Gak ada.
2: Adanya makanan apa kalau di sini?
1: Jawa Timur, kasih tahu Pak. Ada makanan apa Jawa Timur?
0: Iya.
4: Aduh, Jawa Timur. Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan
2: ada itu makanan ya. Pecel jantung ayam.
0: Ayam ada jantungnya cuy.
2: Masa nggak hidup dong.
4: Semua kan
0: ada. Gue mau ngejebak lu.
4: ada dong jantungnya ada. Kita makan aja dulu ya. Kita makan aja dulu.
1: Tapi bentar. Emang benar sih masakan Jawa Timurnya itu ada jantung. Apa tadi pepes
4: jantung ayam.
1: Tapi ini lebih ke rawon setan Jawa Timur Surabaya.
4: Oh gitu,
1: rawon setan.
2: Setannya bisa pilih enggak, Mas?
0: Pilih setan apa?
2: Saya mau pilih setan apa ya? Setan ada pilihan apa aja di sini setannya?
0: Ah, setan yang pertama yang saya tahu di sini ada setan alas.
4: Setan alas.
0: Iya,
4: satu lagi. Suster ngepot.
2: Suster ngesot.
4: Itu yang biasa. Ini yang suka balapan.
2: Ya. Yang di tong ya, yang di tong kan namanya tong setan. Iya, itu dia.
4: Ini ada suster ngepot. Sama apa tuh lagi?
0: Aduh, ada yang sayuran itu sayuran apa?
4: Sayuran apa?
0: Kuntilanak. Ja.
2: Kuntilanak bondol. Saya kebetulan.

0: betul manfaat dan perlunya untuk mencari investasi yang tepat untuk kita di zaman sekarang, sahabat suara.
1: Ah, itu dia di jam 9 nanti kita bakal ngobrol ya.
0: Yes.
1: Sama seseorang yang bisa memberikan cuan-cuan atau penghasilan pasif income bahkan.
0: Oh, luar biasa.
1: Buat sahabat suara.
0: Yes, jam 9 nanti kita bakal ngobrol bareng manajer marketing Be More Pro. Ada Ibu Aida M. Adam. Kita akan membahas seputar investasi pada mobil listrik. Ceritanya begitulah ya. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Dapatkan info lalu lintas terkini,

0: Iksan di Suara Lantas.
1: Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitaran TL Cengkareng, Jalan Daan Mogot Raya mengarah Kembangan, Kalideres, Rawabuaya, dan Grogol terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran TL Matraman mengarah Salemba, Jatinegara, dan Pramuka terpantau ramai lancar. Sedangkan yang mengarah Tambak, Tugu Proklamasi terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan arah Kuningan terpantau ramai lancar, sedangkan arah Jalan Garnisun Dalam terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
2: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: sahabat suara ya kan. Mungkin kalau sahabat suara menyadari gitu kan, perkembangan teknologi itu kan udah ngerubah cara kita tuh berbisnis.
1: Betul.
0: Termasuk di industri transportasi.
1: Wah, apalagi industri transportasi yang besar banget nih marketnya.
0: Iya, mungkin iya. Kan orang-orang kalau berpikir tuh ya transportasi itu atau punya kendaraan itu kan untuk mobilitas kesana kemari hari-hari gitu kan ya.
1: Biasanya begitu.
0: Tapi ternyata itu bisa juga menjadi aset yang menghasilkan pendapatan loh.
1: Cakep ya. Ini menarik sih ya.
0: Di indeks ekonomi.
1: Betul banget, penting banget ini.
0: Lah itu dia. Makanya hari ini kita bakal ngebahas peluang itu bersama Be More Pro. Ini sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
1: Bentar, bisa di highlight nih sekali lagi ya, biar semua pada jelas, termasuk gue juga nih sahabat suara ya. Sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional.
0: Iya, jadi kalau mungkin kemitraan bisnis rental mobil listrik, oke. Ya. Tapi konsepnya pengelolaan profesional, kayak gimana tuh? Kayaknya kalau kita jelasin kan nggak mungkin ya?
1: Yes, betul. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mbak Aida M. Adam, selaku manajer Be More Pro. Selamat pagi Mbak Aida.
2: Selamat pagi Mas Kinos, Mbak Gina.
1: Hai, salam kenal Mbak Aida.
2: Salam kenal juga. Ih, senang banget bisa jumpa fans nih dengan idolaku.
0: Iya,
1: Mbak Aida nyanyi dulu dong,
0: Mbak Aida nyanyi lagu apa?
1: Aku tak biasa.
0: Alda udah enggak ada. Si Rizky mah emang benar.
1: Oh, ini Aida ya. Mbak Aida bukan Mbak Alda.
0: Tapi ini by the way saya panggilnya Ibu atau Mbak nih?
2: Panggil senyamannya aja, Mbak. Apa aja boleh.
1: Aku panggil sayang boleh?
0: Mbak Aida, ini kan tadi kita udah membuka sedikit ya tentang
1: Be More Pro.
2: Iya, nah, betul.
0: Tapi di sini kan kita menjelaskannya adalah ini program kemitraan bisnis rental mobil listrik dengan konsep pengelolaan profesional. Jadi sebenarnya tuh bagaimana sih Be More Pro ini, Mbak Aida?
1: Atau kenalin dulu nih Be More Pro tuh apa sih sebenarnya, Mbak Aida?
2: Be More Pro itu, tapi kan orang pada mikir ini merek cemilan kali ya, enggak ya?
1: Enggak.
0: Mobil listrik dicemilin.
2: Mobil listrik Be More Pro ini adalah sebenarnya program kemitraan titip kelola kendaraan. Titip kelola kendaraan.
1: Oh, titip
2: jadi Be More. Betul. Be More cari partner, cari mitra.
0: Iya.
2: Yang mana mitra di sini itu berperan sebagai partner pemilik bisnis rental mobil listriknya, sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Dalam hal ini berarti pemilik mobil listriknya juga.
0: Jadi misalnya saya punya mobil listrik, terus saya pengen mobil listrik ini bisa menghasilkan pendapatan untuk saya, terus saya titip gitu.
2: Ini nggak punya mobil pun bisa, karena sebenarnya kita khususkan bagi orang-orang yang bahkan nggak punya mobilnya.
0: Wow.
2: Jadi semua pengurusan, semua operasional, baik mulai dari persiapan, penyediaan unit kendaraan, pemilihan unit kendaraannya pun itu dipilihkan oleh Be More berdasarkan performa terbaik dan tentu saja survei mobil mana yang paling cocok dijalankan di industri ini.
0: Wow.
2: Itu semua dipilih oleh Be More. Kami bantu supaya mitra bisa punya mobilnya.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi kami bantu mitra bisa punya mobilnya, diajukan melalui proses listing. Langsung menggunakan nama mitra.
0: Pakai nama Be More.
2: Nama mitra. Jadi
0: nama mitra. Jadi kepemilikan pribadi ya.
2: Nah, jadi mobil memang sepenuhnya kan jadi milik mitra. Jadi mitra itu join. Nah,

0: itu.
1: Wow.
0: Itu jual lebih murah. Nah, jadi nanti saat mobilnya keluar dari leasing, itu kami yang mengurus operasional supaya bisa direntalkan, bisa bekerja. Kebetulan Bimor sudah ada agreement, ada kerjasama dengan salah satu layanan transportasi online yang merupakan pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau, pasti paham.
1: Ah, dua-duanya hijau tuh.
0: Pelopor.
2: Iya. Yang ini kan, yang biasanya keluar pas Lebaran kan.
0: Betul, nah ini opor.
2: Itu opor, itu opor.
0: Kita udah kerjasama korporat-korporat antara Bimor dengan platformnya. Jadi nanti saat mobilnya keluar, ini pengajuan ke leasing pun ini dibantu Bimor loh uruskan semua. Bimor mitra cuma kasih data. Jadi saat mobilnya keluar, Bimor yang integrasikan ke platform, kami seleksi

0: driver atau persiapan sampai dengan operasional, bahkan maintenance kendaraan semua diurus oleh dealer.
1: Lah, berarti enak enak banget dong, benar-benar dikelola dari A sampai Z.
0: Benar, jadi semua operasionalnya kan udah ngasilin omset nih.
2: Iya.
0: Nanti setiap bulan akumulasi dari omset harian itu kita prioritaskan pertama untuk bayar cicilan mobilnya.
2: Oh.
0: Kemudian bayar biaya operator. Sisanya net profit itu masih akan kita share loh 60% ke mitra. Sisanya baru ke Bimor.
1: Lah enak banget.
0: Wow. Nah, memang enak banget ini. Jadi nanti ini yang terus didapatkan setiap bulan, cicilan aman terbayar, masih dapat profit sharing 60% dari net profit, sampai 5 tahun masa kemitraan habis, cicilan mobil juga udah lunas, mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra.
2: Jadi milik pribadi.
0: Nah,
2: tapi kan kalau dipikir-pikir ya, Mbak Aida, kalau orang kan banyak berpikir kalau punya mobil itu kan ada beban tuh, kayak mungkin biaya perawatan, terus nanti depresiasi dari harga mobilnya. Nah, ini apa yang bikin Bimor Pro kok melihat ini sebagai peluang bisnis ya?
0: Wah, ini menarik pertanyaan. Ternyata Mbak Gina bisa serius ya?
2: Oh, parah, Bu. Pertanyaan.
1: Oh, dia kalau sama uang sama cuan kenceng
2: nomor
1: nih.
2: Nomor satu saya kalau soal cuan.
0: Serius, ya?
2: Iya, bisa.
0: Ini benar nih pertanyaannya. Karena kan kalau biasanya orang beli mobil itu untuk konsumtif.
2: Iya.
0: Karena, dan salah loh, beli mobil itu nggak serta-merta bikin orang jadi tambah kaya. Yang ada justru sama ngabisin duit.
2: Iya.
0: Udah membela-belain nyicil, DP-nya dulu diusahakan, habis itu pusing bayar cicilan, belum biaya operasional sehari-hari, belum lagi biaya perawatan.
2: Iya.
0: Padahal nilai mobilnya ngalami penyusutan.
2: Nah itu.
0: Nah, jadi kita rubah. Sekarang Bimor merubah stigma itu. Jadi sekarang kita buat mitra sampai punya mobil, begitu dia punya mobil, kita rubah mobil yang tadinya liabilitas yang ngabisin duit, sekarang kita rubah jadi aset yang menghasilkan passive income. Caranya, ya titip kelolakan dulu ke Bimor, disuruh kerja dulu, dikaryakan dulu, dioperasionalkan dulu, semua yang urus itu Bimor, sampai bisa bayar cicilannya sendiri. Nanti pas beres tuh cicilan, sudah beres semua, silakan ambil lagi. Mau dijual, silakan. Itu boleh, udah jadi aset mitra tuh. Gak repot bayar cicilannya, masih dapat passive income juga tiap bulannya. Jadi mitra benar-benar cuma DP doang di awal, yang nilainya juga jauh lebih murah dibandingkan DP secara konvensional. Udah punya bisnis yang gak repot operasional. Jadi benar-benar kita berikan kemudahan untuk orang-orang yang ingin punya bisnis.
1: Oke.
2: Okay. Ih, enak banget.
1: Okay. Jadi nih, bentar. Dipotong, maaf ya, Mbak ya. Jadi kalau awamnya saya nih, Mbak Aida ya. Halo, Mbak Aida. Ya. Jadi awamnya kita gak punya mobil. Bahkan kita gak punya mobil.
0: Ya.
1: Kita mengeluarkan uang cuman untuk DP aja.
0: Betul.
1: Si mobilnya ini kita gak perlu cicilan per bulannya. Tapi bahkan misalnya kita yang malah dapat uang. Nanti setelah 5 tahun kerja, insya Allah misalnya udah lunas, mobilnya bisa kita ambil atau bisa kita lanjutin lagi untuk disewakan lagi atau direntenin lagi.
0: Betul. Ini kalau untuk lanjut penyewaan itu mungkin next step ya, karena mungkin ada biaya tambahan lagi. Tapi yang paling tidak, ini udah jadi aset milik mitra loh. Mau dipakai lagi, itu rasanya masih layak ya, ukuran 5 tahun. Atau mau dijual, itu juga boleh. Sementara yang dikeluarkan di awal itu cukup bayar DP, yang itu pun nilainya saya bisa pastikan ini jauh lebih murah dibandingkan DP sendiri.
1: Paham.
2: Dan ini tuh konsepnya kemitraan ya, berarti Mbak Aida ya, bukan investasi ya?
0: Bukan.
1: Oke, okay. Terus kita bakal tahu nggak tuh setiap bulannya menghasilkan berapa, atau ya ada catatannya nggak sih kayak gitu-gitu?
0: Nah, Mbak, itu dia. Ini setiap mitra akan menerima laporan setiap bulan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Ini kan basisnya aplikasi ya, udah by system, jadi rasanya akan sulit dimanipulasi ya, karena ada historinya, semua gampang ya kelacak.
2: Iya.
0: Jadi jangan khawatir, untuk laporannya akan sangat transparan kami berikan setiap bulan beserta pembagian hasilnya yang 60% dari net profit. Itu akan kita berikan setiap awal bulan, dan jangan khawatir juga. Karena saat mitra join, di awal sudah ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu ada hitam di atas putihnya.
1: Aman, berarti.
2: Terpercaya.
1: Iya.
2: Jadi pengen tahu gimana cara join-joinnya segala macam gitu.
1: Kalau aku mah langsung pengen tahunya adalah apa DP-nya tuh? Berapa. Kan cuman effortnya cuma DP doang.
2: Iya sih. Itu gimana tuh, Bu Aida?
1: Nanti dulu, ditahan dulu Mbak Aida, biar pada penasaran ya, sahabat suaranya juga pada kepikiran, iya ya, berapa ya, duitnya berapa ya gitu, atau misalnya segimana aman, atau tadi kok pertanyaan apa tadi? Gimana caranya?
2: Iya, cara joinnya, ngubunginnya, kemana?
0: Sama harganya, betul.
2: Iya. Atau kalau mau tanya tanya kali ngubungin kemana gitu.
0: Oke. Jadi hari ini memang kita tawarkan harga spesial, tapi ini terbatas ya kuotanya. Jadi cepet-cepetan.
2: Nah,
0: sebelum kita sebutkan harganya, save dulu nomornya biar nanti jadi orang pertama yang daftar.
2: Okay.
0: Hari ini yang tugas ada guest kami, Naila, namanya Naila.
2: Naila.
0: 0812-8888-8-nya 4 kali 2956. Sekali lagi 0812-8888-2956.
1: Coba bentar Mbak Aida, saya sambil nyatet nih soalnya nih ya sama Gina ya. Jadi kalau mau tahu lebih lengkapnya langsung aja ke nomor CS-nya. Di Naila. Nomor hari ini ada Naila, nomornya 0812-8 4 kali 2956.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Kaget ya Allah, kaget sumpah. Nanti abis ini boleh dong di spill ya soal promo-promonya dan sebagainya Mbak Aida. Oke, okay, baik.
1: Siap, Mbak Aida di Jawa Sabah Suara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Seru.

0: suara warga Indonesia.
1: Ayo dong, cepet dong, pengen tahu nih berapa sih DP-nya nih.
0: Masih ada Mbak Aida bersama kita dari Be More Pro.
1: Ya, betul.
0: Tadi kan udah kayak menarik banget, apalagi untuk mungkin orang-orang yang saat ini butuh pendapatan juga. Ya. Butuh
1: mobil,
0: usaha juga,
1: butuh mobil juga.
0: Juga gitu ya kan.
1: Bener-bener udah gitu ini bisa jadi pemasukan apa namanya,
0: kayak passive income ya.
1: Passive income tapi gak pakai repot sama sekali.
0: Tata. Mbak Ida, apakah Mbak Ida masih ada di sana?
2: Masih dong.
0: Oh, masih ada ya.
1: Kita lanjut ya Mbak Ida ya.
2: Boleh.
1: Nah, pengen tahu langsung nih berapa sih biaya untuk join di Be More Pro ini.
2: Oke, ya udah pada penasaran nih.
1: Bener.
2: Untuk ke harga, berarti kita patokan sama mobilnya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini kan kita pemilihan kendaraan semua ditentukan oleh Be More. Untuk mobil yang kami tawarkan, kita pilih

0: lepas.
1: Oke. Okay.
2: Bentar. Wuling yang maaf Mbak Aida.
1: Yang lucu lagi tuh.
2: Wuling yang cloud.
1: Wuling Cloud.
2: Betul. Sama
1: Wuling, Cloud Light.
0: Wuling Cloud Light dan
1: VinFast
2: E34. VinFast E34 yang mana sih?
1: Dulu coba bentar. Itu bukan.
2: Yang langsung browsing. Bentar, langsung kita cari nih.
0: Iya, jadi ini kita pasangannya dengan harga Wuling. Wuling ini kan termasuk kendaraan keren lah.
1: Iya.
0: Keren. Wuling Cloud Light ini OTR Jakarta saat ini itu di 415 juta.
1: Benar.
0: Boleh cek deh.
2: Itu gemes banget itu mobilnya Mbak Aida.
1: Bener, waktu itu ya, udah itu sempet mau di ini sama Kinos di prospek emang.
2: Iya betul.
0: Iya, itu OTR Jakarta sekarang itu 415 juta. Jadi okay, kalau misalkan mau beli mobilnya untuk DP itu kan di 20-30% ya.
1: Bener, betul.
2: Yes.
0: Nah itu DP-nya kalau normal itu di 70-80 juta. Mm-hmm. Untuk DP normal harga mobil di 400 jutaan.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Nah untuk biaya kemitraan di Bimor Pro, kalau harga normal saya sebut 75 juta pantas ya. Kan ini untuk DP mobil.
1: Iya. Iya sih.
0: Jadi 75 juta DP mobil kan nanti dapat Wuling. Harganya 415 juta. Nah, tapi hari ini yang tadi saya sebut spesial, kita itu dapat subsidi DP. Karena dia sama langsung dengan Wulingnya, jadi kita bisa dapat DP lebih murah. Tapi kita dapatnya nggak banyak. Jadi kita batasin 5 orang aja hari ini. Kita kasih subsidi DP juga. Jadi biaya kemitraan boleh cukup hanya dengan 28 juta rupiah. Hah?
2: Bercanda.
0: Benar, ini 28 juta ini Mbak Aida.
2: Masa dari 75 jadi 28 Mbak Aida?
1: Iya.
0: Iya beneran. Coba cek deh, ini bukan bahasa promosi ya. Cek sendiri dulu deh untuk DP Wuling itu biasanya berapa. Maksimal mungkin paling murah tetap di atas 50-an juta. Nah tapi kalau lewat Bimor itu kita bisa dapat DP lebih murah.
2: Oh, itu
0: karena kita mau kerja sama langsung ini, ya, jadi ada subsidi.
1: Ini enggak yang kayak di iklan-iklan atau bercanda, enggak
2: bener
1: gitu.
2: Kayaknya ini bener ya,
1: kok menarik Mbak bisa begitu?
0: Betul ya, ini 28 juta itu sudah include loh, termasuk biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Itu udah masuk ke dalam 28.

0: kecil.
1: Wow.
0: Jadi cukup DP dulu 8 juta, sisanya boleh diangsur tanpa bunga.
2: Wah. Yang
0: apalagi coba
1: yang boneng.
2: Itu mah udah enggak ada alasan lagi untuk menyatakan tidak, begitu bukan?
1: DP.
0: Betul. Jadi dengan 8 juta modal awal udah jadi pebisnis rental mobil autopilot, enggak lepas urus operasional, cicilan aman terbayarkan, masih dapat passive income. Setelah 5 tahun mobil udah terparkir dan kukuling di rumah.
1: Oh. Wow. Ini sistemnya kontrak pakai tenor apa gimana nih, Mbak?
0: Untuk cicilan DP-nya ini yang 28 juta ini sebenarnya fleksibel. Mau berapa lama pun cicilan itu terserah. Tapi yang harus kita ingatkan catatannya, mobilnya baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas DP dong. Nah mungkin 8 juta ke dealer, ini mobil kan gak mungkin ya.
2: Iya.
0: 28 juta aja itu kemurahan. Padahal sebenarnya harusnya DP-nya itu 75 juta.
1: Iya.
0: Nah kita kasih 28 juta dan kita kasih kemudahan cara bayar boleh cicil.
2: Jadi cukup
0: 28 juta, sisanya angsur tanpa bunga. Mau lama terserah, yang penting mobilnya kita kasih tahu baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas 28 jutanya.
1: Oke, Mbak Ida, ini pertanyaan awamnya saya aja ya. Begitu sih udah lunas nih 28, apakah si mobilnya itu bisa kita lihat dulu atau mungkin langsung ditahan atau mungkin langsung dimanfaatkan sama Bimor Pro?
0: Keren nih pertanyaannya Mas Kino. Jadi serah terima mobilnya itu langsung ke mitra. Kan mitra yang punya mobil.
2: Iya kan, atas nama kita. Terus kita yang tapi nanti kita yang ikut beroperasional bersama mobil tersebut gitu kan. Iya.
0: Operasionalnya nanti ditangani sepenuhnya oleh Bimor, tapi serah terimanya dikasih ke mitra dulu tuh. Serah terima mitra, terus setelah itu ada perjanjian kerjasama. Mobilnya dititip kelolakan ke Bimor. Mobilnya tuh identitasnya jelas tuh, warnanya, nomor mesin, nomor rangka, nomor plat dan lain-lain. Itu jelas dalam perjanjian kerjasama. Ini milik mitra atas nama ini dititip kelolakan ke Bimor untuk dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah setelah itu tanda tangan, legalisir notaris, mobilnya kita suruh kerja supaya bisa bayar cicilannya setiap bulan.
2: Iya, daripada kita nanti, kerja mulu ya.
1: Iya betul.
0: Betul, jadi tidak mengganggu pekerjaan utama. Jadi siapapun, misalkan pekerjaan utama udah ada kan, udah kerja dari pagi sampai sore. Nah ini jatuhnya passive income, punya bisnis di luar pekerjaan utama tapi gak repot urus operasionalnya.
1: Iya, betul.
0: Karena kan ini impian semua orang ya sebenarnya. Karena kan rata-rata orang berpikir penghasilan kita setiap bulan rasanya kok gak bisa cover semua kebutuhan ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Betul.
0: Mungkin minta kenaikan gaji tiap bulan kan.
2: Iya, itu dia. Tapi kalau gak salah nih ya, sekabar-kabar aku denger gitu, katanya Mbak Aida ada penawaran spesial nih buat pendengar Iswara Jakarta.
0: Betul, nah ini ada tambahan bonus untuk yang join hari ini.
1: Bonus apa lagi Mbak?
2: Bonus apa lagi di spion sekarang? Please, apa ntar aja ya?
0: Oke.
1: Sekarang aja lah
2: Mbak, biar pada semangat.
0: Oke, jadi yang join hari ini tuh 5 orang. Selain dapat harga spesial, itu kita tambahin bonus biar lebih semangat. Nah, untuk 5 orang tadi, kita kasih tambahan voucher menginap 2 malam per tahun selama masa kemitraan. Kemitraannya kan 5 tahun ya?
2: Iya.
0: Nah, jadi 2 malam per tahun selama masa kemitraan di Hotel Bintang 5, proyek kami yang ada di Bali. Lokasinya itu di 2 tempat.

0: Jadi dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
1: Wow. Per tahun lagi berarti kalau 5 tahun aku
0: dapat 10.
1: Dapat 10 malam itu.
0: Ya, wow, betul. Nah, rate-nya kan tinggi tuh Canggu sama Nusa Dua.
1: Iya, benar.
2: Lumayan
1: tuh.
2: Benar.
1: Hotelnya bintang 5 lagi. Di Canggu.
0: Bintang 5, betul. Okay. Bintang 5 di Canggu Nusa Dua ini rate tinggi karena okupansi tinggi di sana.
2: 5 orang pertama ya.
0: Wow. 5 orang aja.
2: Wow. Bentar.
0: Itu bonusnya enggak setiap saat ada ya. Ini hari ini aja aku dibisikin tadi boleh kasih bonus hari ini.
2: Ih, luar biasa banget di Bimor Pro ini. Terus apa namanya? Ini bukan cuman baru wacana atau rencana kan? Bisnis ini udah jalan kan, Mbak?
0: Nah, ini yang jadi kekhawatiran mungkin pendengar takutnya ini masih proyek.
2: Iya.
1: Jangan khawatir. Pop lagi proyek pop.
2: Aduh salah.
1: Aduh
2: dong.
1: Bukan, sorry. Maaf, silakan Mbak.
0: Bimor udah operasional itu sejak September 2025 tahun kemarin. Dan mobil kita, jumlah unit kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
1: Wow.
0: Dan alhamdulillah ya, semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang kami berikan. Dapat keuntungan tiap bulan, di samping cicilan mobilnya terbayar dengan aman. Masih dapat keuntungan tiap bulan. Alhamdulillahnya seperti itu sampai dengan saat ini. Itu berarti sudah membuktikan ya, kami sudah membuktikan bahwa tim profesional Bimor sudah berhasil mendevelop dengan baik bisnis ini. Udah proven, udah 200-an unit loh yang operasional di Jabodetabek dan semuanya puas dengan
1: siapa yang gak mau
0: apa
1: ya,
0: yang
1: begitu
0: berikan.
1: Ya.
2: Iya, yang paling jadi khawatir kan gini Mbak, misalnya nanti bulanannya udah di, mobilnya udah suruh kerja nih, cari uang sendiri. Tapi misalnya amit-amit nih ternyata kurang produktif nih, gak bisa nutupin cicilan. Itu mungkin terjadi gak? Atau software ini gak ada?
0: Sampai dengan hampir setahun operasional kami gak pernah terjadi karena masih dapat keuntungan ya. Tapi kalaupun sampai terjadi, ini kita bicara kemungkinan terburuk ya.
2: Iya.
0: Kita kan gak tahu apa yang terjadi.

0: itu masuk bengkel. Kan amit-amit ya. Ini kita ada garansi. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kan mungkin bisa jadi nggak dapat keuntungan sama sekali, atau bahkan harus nambah sedikit. Contohnya, itu kita ada garansi substitusi, artinya perpanjangan masa kerjasama. Kalau ada selisih, itu yang harus membayar memang tanggung jawab mitra, karena ini kan mobil milik mitra.
1: Iya,
0: jadi otomatis memang dia harus membayar selisihnya. Kita fair dong, kita sampaikan dengan sangat jelas. Tapi kita sudah ada antisipasi, ada garansi substitusi.

0: Ya.
1: Kita tahan lagi mobilnya selama 5 tahun. Tahan ya, kita operasionalkan lagi 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset itu ke mitra keuntungannya.
0: Intinya berarti bisa dibilang ya, pokoknya gimana caranya, Bimor perlu mikirin gimana caranya supaya ini si mitra ini gak boleh kesusahan aja.
1: Betul, jadi itu ada garansi substitusi dana kan jelas sekali kami sampaikan di awal.
0: Iya.
1: Jadi kalaupun sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, jangan khawatir karena kami sudah menjamin akan mengoperasionalkan kembali kalau ada hari-hari yang bolong.
0: Siap,
1: itu akan kita hitung kok berapa lama.
0: Siap. Jadi
1: tapi
0: kalau
1: ini belum pernah terjadi ya, selama ini masih dapat kok.
0: Masih aman-aman aja ya.
1: Ya.
0: Intinya kalau sampai amit-amit kejadian terburuk ini, aduh nggak nutup lagi nih buat cicilan bulan ini. Nanti Bimor Pro bilang ke mitra, udah lu nggak usah pusing, udah kita aja yang mikir, lu duduk tenang aja gitu kan?
2: Iya begitu kan?
1: Iya betul, jadi otomatis selisihnya pasti akan ditambah oleh mitra, tapi nanti kan akan digantikan di akhir masa
0: kontrak. Paham.
1: Tahu juga mobilnya kan akan jadi milik mitra.
0: Paham, nanti, siap.
1: Berapalah uang yang keluar?
2: Ih keren siap, banget. Boleh lagi tadi CS-nya ke nomor berapa? Siapa tahu ada sahabat suara yang baru mendengarkan.
0: Iya.
2: Gitu, Mbak,
0: langsung
2: Aida,
0: emosi, langsung nafsu. Kemana saya harus hubungi gitu?
2: Iya. Ya.
1: Jadi dari harga normal 75 juta sebagai DP mobil, kita berikan harga spesial untuk 5 orang, cukup 28 juta, itu pun boleh cicil. Dengan DP dulu 8 juta aja, hanya diangsur tanpa bunga.
2: Okay.
1: Caranya ketikkan promo Iswara by WhatsApp, promo Iswara, pasti nama, lalu kirim via WhatsApp ke Naila di 0812-8888-2956. Sekali lagi, promo Iswara, pasti nama, kirim ke 0812-8888-2956.
0: Promo Iswara nama kita ya?
1: Nama mitra.
0: Nama betul. Mitra nama kita.
1: Ya.
0: Terus kirim ke WhatsApp ke 0812-8844-2956. Betul?
2: Dan ini khusus promo untuk pendengar Iswara Jakarta. Yuhu. Berarti ya formatnya seperti itu gitu ya, Mbak Aida ya?
1: Betul.
0: Nah,
1: dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
0: Yeay.
2: Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi.
0: Iya, paling mentahnya adalah gue pengen tahu sekarang kan masih banyak orang ragu untuk punya mobil listrik ya, dengan berbagai macam alasan dan pandangan mereka masing-masing. Pengen tahu juga kenapa sih Bimor Pro ini memilih mobil listrik.
2: Kita akan kembali sesaat lagi.
0: Yes, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara Seru di Iswara.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka kalau belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kamu kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib catet ya. Kalau hari Kamis nih, ada promo di XX1. Jadi kamu bisa beli nih satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan atau beauty care di Watsons, bisa banget loh. Tinggal bayar aja pakai krisnya Brimo, terus kamu bisa nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
0: Atau kamu lagi nyari sepatu sahabat suara, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 loh dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Atau pengen lagi main ke Time Zone, boleh banget ya, bakal makin seru loh, karena kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, di Asko aja deh. Karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, dan Kris Brimo. Berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kalau buat kamu yang suka banget makan sepuasnya atau all you can eat, nih ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI Kartu Kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi, sebelum kamu transaksi, coba dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info yang lebih lengkap tentang promo spesialnya BRI apa aja, kamu bisa cek tuh di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Dan kita masih pengen ngobrol seru banget dan menjanjikan banget. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan banget zaman sekarang ini, ekonomi ya. Karena berhubungan dengan passive income. Siapa yang gak pengen punya passive income?
1: Yes,
0: ya gak sih?
1: Of course. Lagi-lagi in this economy ya kan. Tadi Mbak Aida udah menjelaskan tentang ada promo spesial untuk sahabat suara dari Suara Jakarta.
0: Ya.
1: Tadi bisa menghubungi ke CS-nya itu dengan format Iswara spasi nama kamu gitu ya. Lalu spasi Naila spasi 0812. Bukan salah. Kirim ke 0812 8888, oke, 84 kali 2956. Itu promo spesial untuk sahabat-sahabat Suara Jakarta nih. Nah, kalau mau nanya lagi nih, Mbak Aida ya. Masih ada kan ya?
2: Masih
1: ada. Nih, tadi kan udah dikasih tahu bahwa ada promo spesial untuk sahabat Suara Jakarta.
0: Ya.
1: Kira-kira nih kalau misalnya ada yang tertarik banget, boleh di-spill gak sih Mbak? Apa sih yang harus mereka siapkan gitu untuk bisa bergabung di Be More Pro ini?
2: Sebenarnya kalau mau ditanya ya apa yang harus disiapkan persyaratan buat join ke Be More itu apa aja? Sebenarnya ini kita

0: siapa gitu. Oh. Jadi itu aja mungkin. Yang penting udah bisa.
1: Data-data dari kita nggak perlu ada berkas-berkas atau apa gitu yang perlu disiapin gitu?
0: Yang perlu disiapin itu paling ya untuk awal itu buat pengecekan ya, pengecekan data itu KTP, KK sama NPWP. Itu yang paling penting tiga.
1: KTP, KK sama ya. NPWP. Oke. Okay.
0: Betul. Setelah itu nanti persyaratan leasing itu terserah dia maunya apa. Itu kan setiap leasing biasanya persyaratannya beda. Itu harus

0: dilakukan oleh Bimor, mulai dari awal mobilnya dipersiapkan pengajuan ke leasing, itu juga dilakukan oleh Bimor. Jadi cukup Mitra kasih data aja nih, nanti selebihnya itu Bimor yang ngurus.
1: Wow, seenak itu
2: enak
1: ya.
2: Enak gitu ngomongnya.
1: Tapi udah, boleh gak Mbak? Kan tadi Mbak Aida kan bilang, maaf ya Gina potongnya, namanya juga mama kan kalau cari pendapat.
2: Gina ngomong sendiri aja lu.
1: Ya sabar, sabar. Ini penasaran. Penasaran. Kenapa pertanyaannya ya, ini mungkin mendasar banget. Tadi kamu udah nanya belum sih? Kenapa Mbak milihnya itu di Bimor Pro ini? Kenapa milihnya mobil listrik ketimbang mobil konvensional?
0: Oh iya ya, ini tadi Mas Gino sudah sempat nanya, sudah kita break ya.
1: Udah nanya ya.
2: Tapi belum dijawab.
1: Oh belum dijawab.
0: Ya betul, ya belum. Kenapa kita pilih mobil listrik ya? Karena kita ingin membangun ekosistem layanan transportasi online dengan mobil listrik. Karena kan kita tahu BBM harganya makin tinggi.
2: Betul. Yalah.

0: mobil listrik ini cenderung lebih murah.
1: Oke.
0: Iya, keluarkan itu lebih murah. Terus juga kalau pakai mobil listrik operasionalnya bisa lebih maksimal karena keluarnya bisa tiap hari kan, anti ganjil genap. Keluar tiap hari bebas. Nah, untuk itu karena kalau misalkan pemilihan brandnya, kenapa kita pilih Wuling dan VinFast? Kalau Wuling kan kita tahu lah, kenyamanan berkendara dengan Wuling ya.
2: Iya, betul.
0: Kabin itu luas, terang kabin luas, nggak mentak kepala kaki gitu deh.
2: Iya.
0: Bengkel resminya di mana-mana ada, spare partnya mudah didapatkan. Kalau VinFast sendiri kita ada gratis charging 2 tahun dan juga ada garansi baterai. Jadi masing-masing dengan keunggulan dan tentu saja kami pilih berdasarkan performa, bukan asal milih. Seperti itu.
2: Oke. Terus misalnya si mobil kita ini kan akan dipekerjakan ya untuk cari uang sendiri. Ini ya. Apakah kita sebagai mitra bisa dilibatkan dalam bentuk kerjanya nggak? Misalnya jadi driver mungkin atau ya. Mungkin kita punya mitra, punya saudara, sanak saudara, kerabat, boleh jadi driver nggak sih gitu? Boleh nggak sih?
0: Oh iya. Ini tadi kan kita sebut di awal.

dijadiin driver, kita terbuka untuk itu, boleh sebenarnya. Tapi tentu saja harus sesuai prosedur. Ini kan resmi ya, legal. Jadi harus ada stepnya, ada prosedurnya. Jadi kalau misalkan mobilnya udah keluar, pengajuan datanya, datanya aman, mobilnya udah siap keluar, baru langkah berikutnya daftarkan diri secara resmi menjadi driver di Bimor. Itu harus. Jadi nggak asal langsung bawa, karena kan kita juga jelas ya, ini kita dititip kelolakan kendaraan oleh para mitra, jadi kita juga pasti persyaratannya cukup ketat untuk seleksi drivernya. Jadi kalau Anda sendiri yang mau bawa, ya ikuti prosedur itu. Jadi driver dulu di Bimor atau saudaranya, setelah itu boleh bawa kendaraannya. Mungkin kekhawatirannya lebih kayak gini kali ya. Saya berasa lebih maksimal maintenance-nya kalau bawa sendiri. Mungkin begitu pikirannya saya. Nah, karena khawatir. Tapi sebenarnya, kalaupun mempercayakan 100% ke Bimor untuk ngurus termasuk maintenance dan seleksi driver, kami pastikan juga kendaraan aman kok. Ini karena apa?

0: pengecekan secara berkala. Mm-hmm. Jadi kita bisa pastikan pemeliharaan kendaraan dan keamanannya itu bisa kami jamin.
1: Oh,
0: seperti
1: gitu.
0: Itu. Tapi kalau buat sendiri juga boleh, silakan.
1: Jadi, jadi misalnya aku gitu merasa kayak enggak, aku yakin aku bisa sendiri aja, Mbak, karena kan mobilnya juga mobil aku gitu. Aku mengikuti prosedur semuanya.
2: Ya, fleksibel, be more pro, fleksibel aja ya.
1: Iya, tapi kekurangan aku cuma satu, misalnya aku enggak bisa nyetir, Mbak. Be more
2: enggak bisa dong. Enggak bisa. Hah? Itu syaratnya bisa nyetir. Nuh, jadi kenek lu.
1: Emang begitu, harus bisa.
2: Enggak ada kenek mobil listrik.
1: Katanya semua diurus sama Be More.
2: Iya, kalau enggak bisa nyetir mau ngapain?
1: Oh, kali didaftarin ya dulu kursus nyetir gitu.
2: Bisa jadi OB di kantornya Be More.
0: Kalau gitu biar Be More aja nyariin driver gitu.
2: Ya wis lah.
1: Sekali lagi nih promonya, Mbak, kalau untuk pendengar Iswara, kemana nih caranya tadi, gimana formatnya coba?
0: Oke, jadi kalau udah pada yakin, semua udah kita jelaskan, kalau misalkan pun ada resiko, udah kita bantu kasih solusinya dan antisipasinya, kalau misalkan terjadi resiko yang tidak diinginkan. Nah, jadi sekarang mungkin udah pada yakin ya, langsung hubungi CS kami, atau masih mau nanya lebih lanjut, silakan boleh juga. Langsung saja ke Naila di 0812-8888-84x2956. Promo Iswara spasi nama, kirim ke 0812-8888-2956.
2: Apal gak lu?
1: Apalah.
2: Promo Iswara spasi.
1: Promo Iswara spasi nama.
2: Nama siapa? Nama kita kan? Ya. Nama mitra.
1: Jadi misalnya Gina nih mitranya. Jadi promo Iswara spasi Gina spasi Naila, kirim ke 0812-8888-2956.
2: Betul ya, Mbak?
0: Yap, betul.
1: Nanti kita ngobrol lagi ya, Mbak.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
6: Hadiahnya beneran wonderful.
5: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
2: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
1: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1 kalau kamu beli satu tiket deluxe bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
2: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
1: Iya, di Watsons bisa banget. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Yang paling sering dicari adalah tempat sepatu. Duh, beli sepatu di mana yang oke nih?
1: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
2: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
1: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
2: Oh, yang 250 tizo.
1: Iya, itu kan.
2: Oh, jadi sahabat Suara, kalau kamu beli 250 tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
1: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga, apa tuh kemarin?
2: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
1: Iya, itu dia. Gimana tuh? Lupa lagi aku.
2: Justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
1: itu dia 50%.
2: Nah itu tuh gimana
1: sama
2: gimana?
1: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan.
2: Bener.
1: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
2: Wah, the best banget BRI, emang the best banget.
1: Pas di Kintan Buffet.
2: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh.
1: Ih, ada banner. Iya. Tapi kan kamu baca.
2: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
1: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya.
2: Iya,
1: sampai
2: betul.
1: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
2: Tuh, sahabat suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Rp100.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
0: Siap Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Ginas.
4: Hey, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di

0: Anda saat ini sedang berpikir keras. Ya, mau 8 juta dulu dibantu DP-nya atau langsung 28 juta supaya mobil langsung keluar nih?
1: Sombong, luar biasa.
0: Amin dong.
1: Amin.
0: Lah siapa yang gak mau dapat passive income dul in this economy loh. Tahu beres, tahu gampang tuh.
1: Sahabat suara, kalau ada yang tertarik boleh langsung nanti hubungin customer service-nya dari Bmore Pro ya, karena kita lagi ngobrol sama Mbak Aida dari Bmore Pro. Ini tentang kemitraan. Jadi kemitraan
0: mobil listrik. Nanti kitanya juga
1: dapat banyak fasilitas, kemudahan, yes, dan juga keuntungan.
0: Dapat mobilnya iya, dapat nginep di Bali juga iya, bintang 5.
1: Itu khusus untuk pendengar Suara Jakarta loh yang dapat promo di Bali tiap tahun 2 malam. Terus udah gitu bisa mendapatkan passive income, jadi si mobil listriknya ini bisa disuruh bekerja lah dalam tanda kutip.
0: Jadi kita
1: enggak
0: perlu mikirin cicilan, Dul.
1: Betul. Itu dia enak juga ya. Mbak Aida.
2: Iya.
0: Manggil Mbak Aidanya kayak manggil Mbak di rumah kamu ya?
1: Masa sih? Enggak, aku panggil dengan penuh kasih sayang.
0: Ini klien kita loh ini.
1: Ini aku manggil itu dengan kasih sayang tuh justru kayak begitu.
0: Iya. Mbak Aida.
2: Terasa kok kasih sayang.
0: Iya betul.
1: Terasa kasih sayangnya.
0: Mbak Aida, tolong bikin mie instan Mbak Aida.
1: Bukan. Mbak Aida, terakhirnya Mbak Aida ya. Mungkin Mbak Aida ada pesan gak yang mau disampaikan buat masyarakat, yes, yang mau mulai berbisnis gitu ya, tapi masih ragu. Kayaknya udah mendengar tuh kayak yakin tapi ragu, tapi nah, tapi yakin tapi ragu.
0: Yang benar.
2: Ya, betul. Ini orang Indonesia tipikal kita ya, kalau
1: iya,
2: jangan-jangan itu.
1: Nah, benar, itu kan.
0: Orang Indonesia, Mbak Aida, masih banyak yang kau mendang mending tahu.
2: Ya, betul. Mm-hmm. Nah, jadi mungkin pesan saya gini loh, daripada ngeluh setiap bulan itu ada aja keluhannya. Ini belum ke-cover nih kebutuhan yang ini, rasanya tuh kayak enggak cukup-cukup aja ya. Daripada ngeluh-ngeluh kayak gitu, mending kita pikir gimana cara buka keran penghasilan tambahan. Itu cara satu-satunya ya dengan punya bisnis. Kalau selama ini masih terkendala banyak hal, contohnya keterbatasan waktu, karena kan udah kerja, keterbatasan informasi, keterbatasan knowledge, gak paham tuh cara-caranya, atau keterbatasan modal, ini nih biasanya yang paling penting. Nah, itu bisa kita bantu loh. Bmore udah jadi jembatan yang bantuin. Yang gak punya modal besar,

0: dan sebagainya. Itu semua biar diurus oleh Bimor. Jadi mitra cukup terima laporan aja. Semua juga sangat jelas kok, transparan. Itu sangat kami jamin transparansinya. Jadi punya bisnis rental mobil autopilot, dalam artian kan jalan sendiri bisnisnya.
1: Mitra
0: yang kerjakan. Dapat pasif income bulanan, cicilannya aman terbayarkan. 5 tahun ke depan mobil
2: jadi milik.
1: Ya. Itu dia. Mbak Naila, aku udah WhatsApp ya ke CS dengan promo. Nanti langsung di Mbak Naila, salah kan tuh. Mbak Aida, aku udah WhatsApp ke CS-nya ke Naila. Nanti udah aku siap-siapin semua data-datanya Kinos. Nanti Kinos tinggal transfer ya.
2: Oh, bisa. Nah,
0: kalau Mbak Gina sama Mas Kinos ini enggak apa-apa enggak lewat UAR harga promo, kan bisa lewat jalur ordal.
2: Aduh.
1: Lebih menarik lah.
2: Mbak Aida, kata Mbak Aida, ini on air Mbak Aida. Nanti kita ngobrolnya off air itu Mbak Aida.
0: Ya, musik aja ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi udah kesampein tadi barusan. Gitu. Boleh sekali lagi Mbak buat Suara Jakarta, sahabat-sahabat suaranya ya, bisa mendapat promo spesial. Promonya apa? Terus abis itu cara menghubungi CS-nya seperti apa? Yes. Silakan Mbak.
0: Iya, jadi untuk bisa jadi mitra Bimor dan bisa dapat mobil, itu cukup bayar DP aja di awal sekaligus biaya kemitraannya. Nanti mobilnya dioperasionalkan di Bimor. Cicilan bulanannya itu dibayar dari operasional. Itu biaya normalnya itu 75 juta. Karena memang DP mobil Wuling patokannya seharga itu. Tapi hari ini kita ada promo spesial, boleh bayar dengan 28 juta aja. Itu pun sudah include asuransi, biaya pemasangan GPS dan juga notaris.
1: Wow.
0: Kalau misalkan masih berat, kita kasih kemudahan lagi. Boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Tapi jangan berpikir, oh ini diulur-ulur nih sengaja.

0: kita operasionalkan dapat keuntungan. Iya. Karena memang udah operasional. Nah, tapi ini kita bantu orang yang gak punya 28 juta sekarang, itu yang kita bantu. Boleh 8 juta dulu. Caranya, ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Naila di 0812-88-88-2956. Promo Iswara spasi nama, kirim ke 0812-88-88-2956.
1: Cakep.
2: Ditambah lagi tadi dapat voucher menginap
0: voucher
2: di hotel.
0: Hotel. Ya.
2: Di hotel bintang 5. Nah, itu dia setiap tahunnya 2 malam gitu ya, Mbak?
0: Ya, betul.
2: Cakep.
1: Berangkat apa? Gas kali.
2: Iya, itu dia. Sekali lagi nih ya sahabat suara ya, kita kasih tahu ya, pokoknya buat Iswara Jakarta ada promo spesial hari ini dari Be More Pro. Kirimin nanti formatnya promo Iswara spasi nama kamu, kirim ke Naila di 0812-88-88-2956.
1: Betul ya, Mbak?
0: Betul.
1: Mbak Aida, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan.
2: Terima kasih.
1: Ini sebuah informasi, sebuah apa ya, solusi buat kita juga in this economy ya. Menjadi.
0: Terima kasih juga, penghargaan banget ini bisa di
1: interview
0: langsung
1: betul.
0: Sama Mas Gina, sama Mbak Gina.
1: Penolong banget ya buat teman-teman atau mungkin semua sahabat suara yang kayak aduh mesti mulai dari mana, dikasih gampang gitu.
2: Betul. Mudah-mudahan ya, selalu bisa membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Sukses.
2: Dan manfaat ya Mbak ya.
1: Sukses buat Bimor.
0: Betul, amin. Mudah-mudahan ya, dengan Bimor kita bisa menciptakan banyak pengusaha di Indonesia supaya bisa memperbaiki perekonomian minimal untuk diri sendiri.
1: Amin. Hidup Bimor, Bimor, Bimor. Pro.
2: Oh, bareng lagi. Dadah, Mbak Aida.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya.

test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1

0: sampai 9 Agustus 2026. Jangan lupa untuk test drive dan nikmati promonya. Lifeball, life more. UMC Suzuki, teman berkendara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, apa kabar sahabat suara? Farah Fairuz ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

26, cuaca cerah ya, alhamdulillah. Gimana nih, muka-muka udah pada seger banget. Aroma-aromanya udah pada terima uang gaji ya. Walaupun gak sedikit yang uangnya cuma numpang lewat karena mesti bayar apapun yang mesti dibayar gitu ya. Jadi cuma jadi pos untuk menyalurkan dana-dana yang kita tunggu selama sebulan. Gak apa-apa sahabat suara ya, kita nikmatin aja. Sama ditemenin dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Ada salah satunya Delantis, Bunga Maaf udah ngantri. Terus ada juga Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Bakal dimainkan dua lagu yang saya sounding tadi. Sebentar lagi kita karaokean dulu ya, supaya makin semangat hari Selasanya. Niji, Hapus Aku.

Please, sahabat suara, jangan pernah pergi dari kami ya. Karena kan kami di sini dengan senang hati udah menyiapkan lagu-lagu enak, terus juga obrolan yang seru, cie. Bareng sama Farah Fairuz ya, sampai nanti masih nemenin sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara, pastikan kamu tetap di sini. Dan tadi satu lagu dari Alexa, Jangan Pernah Pergi, baru aja dimainkan di 10 lagu keren, di mana sebentar lagi akan dilanjut sama

dari Jakarta itu tepatnya di Simatupang ya, panas pol siang ini. Mataharinya sih benar-benar bikin mata pedih, sahabat suara. Padahal saya ada di dalam ruangan ya. Cuman kalau ngekeker-keker dari jendela sih, aduh, ini kayaknya yang kalau kena kulit tuh kulit sampai merinding. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan, jangan sampai lupa nomor 1 sunscreen, nomor 2 payung ya, sama kacamata hitam, supaya kita bisa meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil lanjut lagi, Farah Virus mau nemenin kamu sebelum Afgan ini. Saya mau putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Aku memang terlanjur mencintaimu, dan tak pernah ku sesali.

Los Bernadia dengan Laut yang Tenang. Masih bareng sama Farah Fairuz yang juga tenang sekali menikmati siang hari ini sambil juga memutarkan lagu-lagu enak buat sahabat suara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal ditemenin. Ini selain saya menemani sahabat suara via on air, sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping atau kayak kita pengen ngobrol ngalor ngidul, kamu bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Mak

Glenn Samuel featuring Bricia Jody dengan Makin Aku Cinta, udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan menemani siangnya sahabat suara ya. Abis Malik and Essentials dulu, kita bikin romantis.

0: Kamu masih bareng sama Farvirus di suara. That was Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Lagu yang baru aja nemenin dan sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara, jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak, obrolan menarik lainnya bakal kamu nikmati sebentar lagi. Salah satunya ada lagu dari Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Diputerin kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Caffeine. Hidupku kan damaikan hatimu. Aduh, langsung jadi damai juga nih sahabat suara hati kita ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang bagus gitu, terutama tentang negara kita ini. Karena beberapa waktu terakhir kan beritanya tuh selalu apa ya, ikhtifar mulu. Mau yang muslim, non-muslim, baca berita tuh pasti ikhtifar beberapa waktu terakhir, ya gak sih? Nah ini saya baru ketemu satu berita yang sebenarnya ya bolehlah ada sedikit rasa bangganya gitu ya mungkin. Ini ada satu berita yang bilang gini, sahabat suara, Indonesia masuk ke dalam dua besar negara paling optimis di Asia, mengungguli banyak negara maju. Ya bolehlah ya, optimis ya, salah satu hal yang membanggakan deh. Jadi ini hasil survei dari Ipsos via Sea Asia Stats. Jadi tingginya optimisme masyarakat Indonesia tuh umumnya didorong oleh persepsi positif terhadap stabilitas nasional, peluang pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang terus berjalan. Itu tuh yang menjadi faktor penentunya ya. Jadi memang kalau dari jajarannya nih, kita tuh mengungguli Malaysia, India, Korea Selatan, Thailand, dan juga Jepang. Nomor 1 Singapura ya, 82%. Terus kemudian Indonesia di nomor 2, 75% secara persen. Kalau sahabat suara membaca berita ini bagaimana responnya? Kalau saya sih tadi kayak wah boleh juga nih gitu. Karena pas kita pikir-pikir lagi, memang ya kalau kita gak optimis kayaknya kita gak akan sampai sekarang, ya gak sih sahabat suara, di tengah gempuran berita-berita gitu kan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau kita rasa optimisnya minim, gimana kita mau melanjutkan Indonesia ke Indonesia emas?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali buat yang baru bergabung ya. Farah Virus masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau mengajak untuk yang ingin saling sapa via udara.

Kita karaokean lagi ya, sebentar lagi di lagu tiket hanya kamu yang bisa. Udah ngantri sahabat suara untuk nemenin siangnya kamu. Tapi biar makin semangat siang harinya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ini, biar hatinya gak ikut panas juga, langsung aja lah nih saya puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade. Udah siap belum?

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Nuh. Teruntuk Mia, Logo yang baru aja nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung, seperti biasa WhatsApp udah dibanjiri pesan ya. Salah satunya ini yang gak pernah skip, ada Nastu di Korea. Hai Nastu, thank you so much loh. Kayaknya mau, enak kayaknya katanya request lagu Yovi Nuno atau Mesya Hira, boleh diputerin ya. Minum matcha rasa nanas, cuaca sangat panas. Selamat bekerja selalu. Salam buat baju putih rompi jaket. Hah? Baju putih rompi jaket. Gimana maksudnya? Nastu, maksudnya aku. Aku pakai baju putih terus pakai rompi. Rompi denim gitu maksudnya. Ah, karena kamu udah berpantun, kemudian sudah detail menyapa. Nanti lagu requestan kamu aku puterin ya. Coba dipilih mau Yovi Nuno apa Mesya Hira ya. Sambil kabarin lagi aku tungguin. Kemudian juga teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Halo, selamat siang. Udah ada beberapa yang mau request lagu tadi. Glenka dari Bandung mau request lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan, karena katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih di jalan Bandung gitu ya, hati-hati di jalan. Ramenya bukan karena ada sesuatu gimana kok sahabat suara, karena emang dia lagi jam makan siang ya. Ini saya masih nungguin buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen. Masih ada waktunya. Sekarang saya mau puterin dulu requestan dari Glenka dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.

UAK, Malam Indah bareng sama Farah yang masih menemani siangnya sahabat suara. Jangan lupa nih, di tengah kondisi cuaca yang lagi terik-teriknya gini sahabat suara, kamu perlu banget untuk memaintain imun ya. Karena kenapa saya bilang gini, beberapa waktu kemarin kan minggu lalu tuh saya sempat gak datang siaran karena memang lagi gak kondusif nih, anak saya sakit, kemudian juga kondisi di sekitar terutama cuaca tuh emang lagi gak bersahabat gitu. Makanya kita perlu banget deh, jangan sampai kita juga terpapar ya kan. Karena kalau udah orang tua yang ikut sakit, itu akan jadi repot kondisinya. Jadi menurut saya sekarang nih penting banget kita menjaga kesehatan. Ini kalau saya tadi coba cari tips-tipsnya gitu ya, ini secara general aja sebenarnya sahabat suara. Dan sekaligus mengingatkan kamu untuk aware sama kesehatan. Ini dengan mencukupi cairan tubuh, terus juga membatasi diri beraktivitas di luar ruangan karena emang lagi panas banget cuacanya. Jadi ini make sure bahwa kamu tuh dalam satu hari tubuhnya bisa terhidrasi sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Terus juga pakai tabir surya ya, sunscreen. Ini katanya sih minimal SPF 30. Tapi kalau misalkan lebih juga mungkin lebih bagus. Terus payung dipakai kalau misalkan memang harus berkegiatan di luar ruangan, sama pakai pakaian yang longgar. Supaya misalkan kalau enggak, kayak kalau misalkan kita lagi panas-panasan tuh keringetan enggak langsung kayak leket banget, karena kan bisa ini ya, berpotensi untuk kena penyakit kulit gitu. Ya kayak apa sih namanya, kok saya jadi lupa tuh kalau misalkan kita kena panas, keringetan, jadi ada titik-titiknya di kulit. Nanti kalau ingat saya kabarin lagi sahabat suara ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan lah di tengah kondisi cuaca yang panas ini. Dan hati-hati juga ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak, habis ini ada Aditya Sofyan, Be Mine.

0: yang pulang ya, diputerin karena di request sama Mas Ayu gabung dari Bali. Terima kasih sudah join siang hari ini. Dan sahabat suara, saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah gabung sekarang dari WhatsApp ya, 0816-114-1014. Hai, ada ini Hendra. Soalnya profile picture-nya rumah Vespa nih, sahabat suara. Katanya salam dari Bukit Tinggi, pengen disapa-sapa kita dari yang jauh ini. Katanya request boleh banget dong 420. Terus lagu ini buat rekan kerja saya, Padil di Kaputuang, semangat kerjanya. Wis, mantep banget. Padil nih biasanya orang Sunda walaupun adanya di Padang ya. Ini Padil, Padilnya berpakai P apa pakai F sebenarnya nih, Hendra ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Terus juga menyapa warga TikTok. Terima kasih banyak sudah join dan meramaikan ya. Kita lagi yapping-yapping sahabat suara. Gara-gara tadi ada salah satu penonton TikToknya Iswara, namanya cantik sekali, dan menurut saya itu adalah nama-nama yang berasal dari generasi Alpha. Karena sepertinya makin kesini tuh kita makin cukup bisa membedakan ya, kira-kira kalau nama ini asalnya dari generasi mana gitu ya. Namanya tadi kalau gak salah Syakina gitu. Untung gak Mawadah Warohmah tuh ya. Tapi kalau mau tahu ya pingin apa aja sih yang lagi diobrolin, kamu bisa langsung aja melipir ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Masih bakal nemenin sampai nanti, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilutin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Itu dia lagu dari Naif dengan Aku Rela, yang baru aja nemenin sayangnya sahabat Suara. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama wife and husband music duo Endah and Resa. Kita akan ngobrol soal karya terbarunya mereka, seperti apa karyanya dan cerita apa di balik karya tersebut. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Suara. Mau lanjut dulu muterin siangnya kamu dengan lagu dari Isyana dengan Terpesona.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol bareng sama husband and wife music duo luar biasa. Wow. Ini adalah salah satu pemilik anthem untuk ya orang-orang yang suka banget sama seseorang tapi tetap diem, gak berani ya kan. When you love someone, just be brave to say, langsung aja. Hey, Reza. Halo. And Reza in the house, sahabat suara luar biasa loh ya kan. Itu salah satu lagu itu ya, fun fact aja sebenarnya. Benar-benar menjadi soundtrack bagi kami-kami ini loh. Kakak Endah dan Kakak Reza. Iya enggak? Gitu langsung nyari teman, jangan aku doang gitu ya. By the way, congratulations ya untuk rilisan terbarunya, luar biasa banget. Tapi sebelum kita ngebahas tentang rilisan terbaru dari Mbak Endah dan Mas Reza, boleh enggak sih kalau kita ngomongin agak throwback sedikit gitu, boleh, ya? Pada masa-masa mengawali semua ini di industri musik gitu, yang pastinya sekarang kan sangat berbeda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, semuanya serba digital. Gimana Endah and Reza menghadapi situasi secepat sekarang ini?
1: Wow.
0: Dibanding yang dulu.
1: Iya. Mungkin kalau
2: gimana Mbak Endah?
1: Aku jadi sebenarnya memang ada kayak overwhelmed, mm-hmm, gitu, ada overwhelmnya. Tapi juga ada challenge gitu untuk kayak di pace yang sama gitu, kecepatan yang sama gitu. Jadi memang akhirnya nggak ada cara lain selain menyesuaikan ya. Hanya mungkin tetap dengan kenyamanan, dengan ritmenya sendiri aja gitu. Tapi mau nggak mau kayak bikin konten atau misalnya kemudian harus terus kayak setiap hari ayo dengar. Tapi aku ingat kayak awal-awal Endah and Reza keluar terus memang melakukan hal yang sama, hanya mungkin nggak di sosmed. Jadi di in real life
2: di sosmed
1: ya kan?
2: Juga tapi ada Twitter zaman dulu kan,
1: Twitter
2: masih kayak
1: Plur, oh.

0: Oh my god,
1: itu semuanya.
0: Iya kan, MySpace. Iya, era-era itu sebenarnya melakukan juga, hanya memang mungkin enggak so rapidly gitu ya. Jadi ya dan gesit gitu kemana-mana segala macam. Jadi memang fase kehidupannya aja udah melambat gitu, tapi akhirnya harus tetap menyesuaikan. Bisa, ayo bisa.
2: Makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding dibanding waktu awal-awal.
0: Betul.
2: Tapi pada saat awal muncul gitu ya, pertimbangannya waktu pas awal tuh udah pacaran kah atau seperti apa sih?
0: Udah. Terus Enda Hendresa memang dibuat emang ketika kita sudah pacaran.
2: Yeah. Oh gitu. Oke. Terus kemudian memutuskan untuk oke deh kita bikin project ini gitu ya, dengan kondisi kan ya enggak ada yang mau juga, cuman kan ada potensi akan berpisah dan sebagainya.
0: Betul.
2: Itu dipikirin enggak sih sebenarnya?
0: Kita pikirin,
3: kita omongin.
0: Kita omongin, bahkan kita udah bagi-bagi gono gini nih, aneh banget.
1: Serius.
0: Iya, soalnya kita nabung kan. Terus kayak emang punya cita-cita mau bikin album dan beli komputer. Terus akhirnya di tabungan bersama itu kita belilah tuh si komputer kan, yang mana sebenarnya tadinya
2: inventaris
0: tuh,
2: lah ya.
0: Iya, tadinya tuh tabungan buat nikah.
2: Oh gitu.
0: Iya, tapi kemudian kayak oke, nikah dulu apa mau bikin album dulu? Ya bikin album lah. Ya bikin album lah lagi.
2: Lucu banget. Oke.
0: Iya kan, nah di momen itulah akhirnya tiba-tiba kita ngobrol gitu. Ini kalau misalnya ini gagal gimana? Ini adalah uang yang kita kayaknya sekitar 3-5 tahun kita waktu kumpulin.
2: Oke.
0: Ini gimana nih? Ya udah akhirnya kita bagi gunung gini kayak oke, gitar, instrumen kekalin kita bisa buat sendiri. Terus nanti komputer ini aku, lagi. Kamu gitu-gitu. Okay. Terus ya udah.
3: Komputer layarnya aku.
0: Oh iya,
3: CPU-nya siapa?
2: Padahal pentingin CPU ya.
3: Tapi layarnya at the time bagus banget buat gaming. Gitu. Iya.
0: Jadi udah diobrolin. Terus juga ada perjanjian kayak kalau misalnya ini berhasil, maksudnya si grup ini berhasil, kita jangan bubar ya, karena ini mau gak mau udah jadi income kita. Waktu itu sangat terbantu dengan ini. Jadi ya profesional aja gitu. Jadi kayak ya udah oke.
2: Itu berarti 2004.
0: Itu 2004
3: pacaran
0: dan
3: kita
0: bikin Enda Hendresa.
3: Ya, kita menikah di 2009.
0: Iya, tapi perbincangan itu di tahun 2008 lah. Setahun
2: gono gini ya.
0: Kok tiba-tiba serius sih
3: karena
0: ini?
3: Karena sudah mulai kayak making money kan. Maksudnya main reguler gitu zaman dulu kita gitu ya.
0: Jadi kayak ya sudah sampai sekarang.
2: Alhamdulillah. Ya semoga seterusnya ya.
0: Kontraknya buku nikah, soalnya kontraknya buku nikah, bukan SPK enggak.
2: Itu udah di luar lah gitu. Oke, berarti memang secara garapan ini diobrolin dari awal tuh seserius itu gitu.
0: Iya, seserius itu memang.
2: Nah, kalau dalam karyanya sendiri itu biasanya prosesnya seperti apa sih kalau Rasa siapa yang musik, siapa yang lirik atau seperti apa tuh?
3: Oke. Kalau bagian awal tuh aku tuh bagian dapur. Jadi yang memasak, yang produksi segala macam, mixing, mastering, artwork, and then apalagi ya semualah konsep photoshoot segala macam itu aku tuh di aku.
2: Nah,
3: begitu itu udah beres baru lempar ke penerima tamu. Penerima tamu ini segala macam gini-gini dulu, bahkan yang booking kontak main dah sendiri waktu kita masih berdua aja. Jadi promotion.
2: Jadi ketok pintu gitu ya di awal-awal.
3: Itu main dah gitu ke radio gitu, promotion segala macam, terus kayak networking ya itu semua main dah gitu. Upload berhubungan dengan sosial media gitu. Sampai sekarang masih dipegang sendiri. Aku juga masih pegang sendiri dan kita melakukan itu karena senang aja, karena memang senang banget ini kayak bagian masing-masing ini udah apa namanya, kalau misalnya jadi combine jadi something kan gitu. Itu kita lakukan dari dulu, paling ada beberapa yang kita handover ke teman-teman yang memang sudah mengerti kita banget gitu. Kayak misalnya kayak video lirik yang nanti Terang Bulan itu kita sudah oper gitu. Si Mbak Enda juga beberapa kayak misalnya tinggal posting-posting tuh ada ada fotografer kita yang Gen Z yang bisa sangat mengerti dia TikTok seperti apa. Nah,
0: Mbak tinggal ini kayaknya layoutnya yang gini deh.
2: Ada tuh ya.
3: Iya,
2: momen itu ya.
3: Oh iya
0: banget. Dan itu membantu banget menurut aku. Iya. makasih loh.
2: POV Gen Z nih, gitu ya. Agak kurang cocok sama POV milenial gitu ya.
3: Betul. Tapi sebenarnya itu sih, kita nggak berhenti belajar jadinya kan, sama dan belajar terus gitu.
2: Oke, berarti kalau lagu, kemudian jalan cerita dan sebagainya itu full Mas Reza semua?
3: Oke, kalau lagu, nah itu another story karena prosesnya udah karya ya. Nah kalau karya ini dari dulu sampai sekarang masih nyari terus gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu tuh banyak Mbak Endah album pertama, mostly When You Love Someone, itu album pertama itu Mbak Endah.
2: Lirik gitu ya,
0: lirik. You Are Here gitu. Kebanyakan aku yang ngompos mungkin 80% buat lirik dan musiknya, songnya gitu, melodinya.
3: Aku tinggal production aja, tinggal rekamin, mixing, mastering atau dan lain-lain. Mulai jahil-jahil lagu Ina Indra yang jahil-jahil itu saya. Jadi bisa kelihatan kayak liburan indie itu. Sebenarnya saya yang mulai bikin lirik terus diselesaikan sama Mbak Endah. Pulang ke Pamulang gitu, itu saya terus diselesaikan Mbak Endah. Dan seterusnya sih. Jadi kayak kalau kelihatan nih lagunya Endah apa lagunya Resan.
2: Keciri-keciri ya. Kalau yang kayak ini sih enggak ini masih ini pasti Mbak Endah gitu ya. Kelihatan ya Mas Resa gitu.
3: Nah, itu sih bagi-bagi maksudnya songwriter nya itu. Dan sejak DAW atau digital recording itu bisa gampang, itu kita sempat berubah fasenya. Dari tadi kita sebenarnya latihan dulu itu Ras, maksudnya untuk rekam kan zaman dulu gitu ya, kita harus bagus dulu, betul, baru direkam gitu. Nah, sekarang kita tidak perlu latihan dulu, kita bisa kompos di DAW itu kan maksudnya. And then udah mulai begitu. Nah ini terjadi di sekarang juga nih, jadi kita belum melatih apa yang kita rekam.
2: jadi berjalannya aja tuh.
3: Jalannya aja, jadi kayak ini hari ini nih agak deg-degan juga ya.
0: Lumayan, agak deg-degan.
3: Itu fase itu gitunya. Nah setelah ini maksudnya ini nanti akan ujungnya akan EP.
2: Mini album
3: si Terang Bulan ini. And then, nah tapi itu udah jadi kan gitu. Nah nextnya kita mau latihan dulu deh. Dan itu menarik untuk kita coba terus kayak formula. Mungkin next ada co-writer, ada apa dan pengen.
2: Oh maksudnya nggak menutup kemungkinan itu akan terjadi itu ya?
3: Pengen banget.
2: Luar biasa.
3: Wah, thank you ya Faras, pertanyaanmu. Luar biasa.
2: By the way, ini Sahabat Suara kalau misalkan penasaran sama lagunya seperti apa gitu, ini masih hangat banget ya, karena baru dirilis gitu ya. Ini bisa kamu nikmatin di seluruh DSP kesayangan kamu nih, sambil saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siang Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana, masih bakal ngobrol sama Endah dan Reza lagi. Stay tune di Suara.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Dan siang hari ini juga masih ngobrol bersama Endah and Resa. Luar biasa. Dan tadi udah ngobrolin juga ya tentang sedikit gitu apa yang dilakukan sama Mbak Endah dan Mas Resa menghadapi situasi sekarang ini, dan luar biasa. Sampai hari ini sudah merilis juga karya terbaru, di mana kamu sudah bisa menikmati juga sahabat suara Terang Bulan.
1: Betul.
0: Terang Bulan ini kayak vibesnya udah dari judul aja happy pasti ya, yeah, kan? Terang Bulan itu kan sesuatu yang positif gitu kalau dari judulnya. Sebenarnya ini gimana Mbak secara cerita lagunya bisa hadir?
1: Iya. Memang ada sedikit.
2: Terima kasih. Aduh, yeah, gue seneng banget ada yang multi interpretasi gitu.
1: Iya. Sebenarnya memang, tapi kalau judulnya memang memberikan optimisme.
2: Betul.
1: Iya, Terang Bulan itu meskipun ternyata isinya sangat sedih ya. Maksudnya dalam arti ini adalah fase di mana seseorang kayak berdialog dengan dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kemudian begitu nyaman di bawah terang bulan untuk you know like berefleksi, kontemplasi dan segala macam gitu. Yeah. Cuman memang optimisme itu memang lahir dari ya, cahaya bulan yang memang membuat kita nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya ceritanya itu ada di fase ketika pernah kan ada fase kedukaan atau sedih yang dimana lo kayak pengen malam nggak mau, gue nggak mau ada hari besok lagi, kayak nyaman banget di malam hari sunyi terus kayak benar-benar bisa menyelami diri sendiri gitu.
0: Okay.
1: Ya, kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya.
0: Kayak introspeksi atas apa yang sudah dilalui gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Di fase itu gitu. Hmm. Jadi memang kurang lebih lagunya ceritanya begitu.
0: Oke. Okay. Ya mungkin benar yang bikin cukup apa ya semangat itu dari judulnya Terang Bulan.
1: Dan notasi.
0: Walaupun tadi ya dan selain itu Mbak Enda juga sempat bilang bahwa ya karena Terang Bulan tadi juga kan akhirnya kita bisa merefleksi diri.
1: Benar.
0: Gitu di kesunyian tadi. Nah, tadi kalau ngomongin tentang nada dan lain sebagainya itu seperti apa tuh?
1: Iya, notasinya memang terdengar happy gitu ya, terdengar bahagia meskipun liriknya agak sedikit melankolis gitu. Yeah. Karena Mas Resa, karena lagu sebelumnya judulnya kan Merelakanmu Kami Rus Oktober 2025 itu sedih banget.
0: Okay.
1: Dan capek ternyata nyanyi lagu sedih.
0: Oh ya? Secara energi
2: capek ya, enggak sih? Iya kan kayak
1: anu capek terus kayak kami juga enggak waktu itu tidak terlalu giat mempromosikan karena emang nggak bisa, ternyata it's hard to share grieving or sadness gitu buat kami berdua ya, karena kami berdua itu kan emang yang wah gitu, jadi kayak untuk bisa men-share kesedihan tuh ternyata cukup berat, jadi akhirnya ya udah itu di keep aja, maksudnya secara rilis aja gitu. Nah justru yang ini memang Mas Esa bilang kayaknya lagu ini perlu ada temennya deh, kamu bisa nggak yang jangan sedih banget, karena Dian Dendres kan dia produser ya, yang ini harus ada temennya lagu ini, bikin yang kira-kira memang sudah lebih mendingan nih perasaannya gitu. Akhirnya bikinin lagu ini meskipun liriknya masih dalam fase yang gak kontras ya, tapi melodinya jauh lebih manis. Itu melodinya juga Mas Resa yang ini coba bikin melodinya so weird. Kayak gimana, karena aku juga kayak masih wah gitu. Terus Mas
2: menurut
1: kayak,
2: Mbak Endah melodi ini terlalu riang untuk lagu sedih.
1: Masih untuk lirik
0: sama
1: yang
0: lirik
1: ini.
0: Tapi
1: Mas Resa kayak enggak, nanti aku akan percaya deh gitu, kayak awal of PDKT nih, jadi kayak percaya deh nanti aku akan bikin aransemennya akan mendukung liriknya, tapi kalau notasinya coba kayak gini gitu. Jadi akhirnya Mas Resa yang ngasih ide phrase pertama dan lirik gitu.
0: Secara jalan cerita kemudian akhirnya tentang ini dan lagu sebelumnya diangkat tentang Merelakanmu itu berangkat dari apa, Mbak Enda?
1: Nah, jadi memang kami sedang ada di fase yang ya usia kami kan udah early 40s ya.
0: Okay.
1: Jadi memang sudah di fase yang kita dulu gak pernah hadapi sebelumnya, kehilangan beberapa teman, teman baik, kehilangan. Kayak aku tahun lalu tuh merawat kucingku yang sakit ginjal udah parah, terus udah gitu dia kanker kulit, jadi udah amputasi kuping. Iya, jadi
0: sorry for that.
1: Iya, dan baru berpulang Maret kemarin kan. Jadi emang ini baru bisa nih cerita kayak gitu, merawat kucingku kemarin, merawat kucingku gitu ekspresinya gitu.
0: Udah berapa sekarang lama
1: udah
0: kucingnya?
1: Iya, 13 tahun.
0: Aduh.
1: Kayaknya 13-14 bahkan mungkin lebih gitu. Jadi dokter juga kayak wah ini hebat banget nih kucing pejuang, dan dia tuh pincang. Jadi kaki dua belakang.
2: Aku enggak mau biasanya aku sebenarnya enggak mau piara kucing, cuman karena kucing itu dia apa
1: pincang,
2: difabel ya.
1: Iya.
2: Kaki belakangnya tuh enggak bisa, jadi kalau jalan kayak kelinci gitu.
0: Iya.
1: Dua kaki gitu, belakang gara-gara itu akhirnya dipelihara.
0: Ya, dari awal udah kondisinya seperti itu.
1: Makanya dia kayak ya udah deh boleh, karena dia enggak mau melihat aku sedih kan. kayak grieving banget. Nah, jadi selama setahun belakangan kemarin 2025 mungkin late 2024 tuh berat banget sih. Udah menghadapi si kucingku yang udah ginjalnya fungsinya tuh tinggal 25%.
0: Aduh, sedih banget.
1: Terusnya itu benar-benar kanker kulit, harus amputasi. Aku merawat kayak mungkin ada kali setahun.
0: Dan gitu. Itu semua kamu jalanin tuh opsi-opsi itu ya, aku sampai maksimal. Semua.
1: Dan dia makan harus disuapin.
0: Aduh, kasihan.
1: Iya. Aduh, benar-benar. Jadi emang
0: dari situ
1: berat tuh banget sih. Ya, dan merelakanmu itu dia lagi berat-beratnya mengalami. Jadi pas aku nulis tuh, itu lagi masa aku lagi sering ke dokter hewan dan nemenin dia. Bener-bener dia kan ketakutan, dia kan kucing yang di rumah banget kan. Jadi kalau dibawa keluar rumah tuh dia traumatik banget. Jadi kayak aku harus nemenin. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ada
2: harus bahkan ada. Iya, bahkan kalau itu lagu itu dibawakan di panggung jarang banget.
1: Jarang.
2: Jadi kayak
0: emang sedih banget ya sih.
2: Wah, jadi itu membayangkan pasti
0: menghadapi fase-fase itu pasti kan ketika kita mendengar sebuah lagu aja, kita nggak usah ngomongin kalau kita musisi atau kita sebagai awam nih, kita dengar lagu pasti ada memori tersendiri yang ke-recall kan.
1: Betul.
0: Apalagi ini harus membawakan ya,
2: itu
0: pasti
2: dia.
1: Berat banget.
2: Itu kayak harus jadi aku sampai harus bikin aransemen aransemen panggung supaya bisa emosi yang bayarnya stabil gitu.
0: Oke, secara output nggak terlalu berlarut-larut sedihnya ya.
2: Nggak terlalu meledak.
1: Soalnya aku kalau nangis fales. Terus masa saya kayak nggak bisa, nggak boleh fales. Terus kayak tiba-tiba nggak nyanyi gitu, kayak ini gimana nih, masa musik doang?
2: Udah cuma berdua doang, kalau ngomongin sih oke ya.
1: Iya, ada bisa gitaris satunya nih, bisa ngambil melodi lagu kan kagak ada ya.
0: Oh, jadi salah satu solusinya diminimalisir kalau manggung bawain lagu itu.
1: Betul.
2: Maksudnya kalau suasananya tepat atau ada yang request gitu.
1: Iya, mungkin bisa gitu. Tapi sekarang udah feel better. I mean lagu-lagu kami ini memang mengiringi ya. Maksudnya mengiringi bagaimana kami untuk bisa pulih. Meskipun kadang in the concussion kayak emang gak bisa benar-benar bisa relief ya. Maksudnya gak bisa benar-benar bisa lega atau ya sadness masih ada di sana gitu. Ketika kita ingat kucing lah, ketika kita ingat teman-teman yang udah berpulang gitu, kayak masih ada kesedihan gitu. Cuman ya gak apa-apa gitu. Ini emang fase kami dalam setahun belakangan ini gitu.
0: Oke. Yang termasuk terang bulan ini.
1: Iya.
0: Tadi sempat disounding juga bahwa akan merilis EP atau extended play mini album. Dua lagu ini akan masuk ke dalam ya?
1: Betul.
2: Jadi merelakanmu itu track 2.
0: Oh gitu.
2: Si terang bulan itu track 3 gitu. Jadi terang bulan adalah fase setelah merelakanmu.
0: Iya.
2: Jadi habis bersedih-sedih gitu ibaratnya, terus dia malamnya dia berkontemplasi gitulah ibaratnya gitu.
0: Okay.
2: And then nanti lagu selanjutnya nggak apa-apa kita bocorin di sini.
1: Iya.
2: Judulnya Matahari gitu. Jadi Matahari.
0: Ini udah lebih.
2: Iya, udah pagi dateng gitu kayak. Jadi dari pertama kali ibaratnya si EP ini atau mini album ini adalah luka, lagi itu luka apa namanya, kita kalau misalnya kita luka maksudnya kebeset apapun gitu, fasenya kayaknya ini deh gitu. Jadi kayak pas pertama kayaknya
0: sakit banget.
2: Iya, kayaknya pas pertama kaget gitu kan.
0: Oh, bener
2: kaget
0: sih,
2: dulu
0: kaget.
2: Mungkin abis itu sakit, abis itu merenung kalau ini lama nih sembuh. tapi dia nggak akan sembuh kan, maksudnya berbekas tetap gitu.
1: Punya bekas lah ya.
2: Dan EP ini judulnya Menyambut Matahari nanti yang kita rilis.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Udah siap, itu ben banget ya kita siap ini loh. Aku bangga pada kami sendiri.
2: Walaupun produksinya masih post pro-nya masih
1: hampir ya, Pak. Tapi ini aku bangga banget sama kamu, Han.
0: Maaf. Dan nanti akan ada 3 lagu.
1: Ada
2: 5 lagu.
0: Oh, 5. Oke. Okay.
2: Ya, jadi tadi opening segala macam, terus Matahari tadi dan lagu relief-nya gitu, lagu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, udah maksudnya udah begitu, udah kering nih lokanya gitu.
0: Tapi
2: ada masih gitu.
1: Masih ada. Juga, iya.
0: Berarti secara jalan cerita semua ini berkesinambungan ya?
1: Berkesinambungan.
0: Menceritakan sebuah proses.
1: Iya. Iya.
0: Nah, ini bisa ditungguin nih sahabat suara ya. Tapi sambil menanti, buat kamu yang mau mengisi harinya nih, bisa sambil dengerin juga Merelakanmu dan juga Terang Bulan. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
3: Hey, suara warga Indonesia.

0: kesehatan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by

0: Yes, inilah saatnya kita mau menantang NN Resa ya, masih bareng sama Faras yang hari ini. Kita mau challenge Mbak Endah dan juga Mas Resa untuk improvisasi membuat sebuah sebait lagu, lebih tepatnya sahabat suara sebaik. Ya. Bagaimana chemistry mereka ini yang sudah terbangun dari 2004 sampai hari ini ya kan?
1: Oh my god.
0: Dari tiga kata yang sudah disiapkan produser saya nih, ada nongkrong. Okay. Warga dan juga radio.
1: Oke.
0: Okay. Boleh sambil di kulik-kulik dulu.
1: Nongkrong, warga, radio.
0: Yes.
1: Oke, okay. Aku masih belum ada ide sih. Tapi kita coba ya.
0: Oke. Okay. Langsung bisa okay. Langsung?
1: Bisa okay. Aja langsung
0: let's
1: aja.
0: Go.
1: Okay, let's go. Let's go.

0: Gokil, gokil ya. Sudah, tidak usah diragukan lagi udah, kemampuannya sahabat suara
1: terus
0: luar biasa.
1: Terus gak bisa diulang, terus gak bisa diulang, sorry banget.
0: Tapi tenang, ntar ini bisa ada kok. Kita ada bisa ya? Oh, kita iya, bisa minta bukti siarnya ya.
1: Aduh, maaf banget nih, gak bisa diulang.
2: Bukti siar, udah lama banget gak denger ya.
0: Luar biasa, habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Hendresa, sahabat suara, jangan kemana-mana ya.

0: Bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini juga masih barengan sama Endah Enresa yang merilis karya terbaru bertajuk Terang Bulan. Dalam waktu dekat, akankah ada panggungan ataupun upcoming project yang bisa di-share ke sahabat suara nih?
1: Iya, yang jelas kami akan tampil di Festival The Sounds Project.
0: Wow, oke.
1: Tanggal 7 Agustus, nanti di hari pertama kami akan tampil.
0: Oke.
1: Iya, dan kita akan mengadakan beberapa, mungkin kayak semacam intimate showcase kecil-kecil ya. Akan diumumkan dalam waktu dekat.
0: Okay.
1: Dan kemudian juga, ya perilisan mini album tentu saja.
0: Di tahun ini berarti?
1: Di tahun ini.
0: Ih, mantep banget.
1: Akhirnya, di 3 bulan terakhir.
0: By the way, ini udah ready semua lagunya?
1: Lagunya udah ready semua, sudah tinggal
0: keren.
1: Mixing,
0: langsung
1: mastering.
0: Ya. Oh gitu.
1: Dan artwork Mas Reza, banyak dia, PR-nya banyak banget.
0: Okay. Bolanya ada di Mas Reza nih.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Satu belum, satu album belum rilis gara-gara aku belum beresin tuh.
0: Oh ya. Yeah.
1: Kita tuh sebenarnya punya satu album yang kita bikin di
2: pas
1: masa pandemi.
0: Oh ya. Yeah.
1: Tapi kita kayak belum berani rilis dan itu ada 10 track.
0: Okay.
1: Ya,
2: ya, jadi semoga cepat selesai lah itu.
1: Iya, betul. Tapi nanti aja itu.
0: Ya, itu akan menemukan waktunya sendiri. Biasanya kan lagu
1: exactly.
0: Gitu ya.
1: Benar. Benar, benar banget.
0: Iya. Wow. Kita nantikan juga. Tapi yang dalam waktu dekat ini bisa ditunggu mini album Menyambut Matahari.
2: Menyambut Matahari.
0: Buat teman-teman yang lagi ngerasa kayak di fase-fase sedih, jadi rilisan ini harusnya bisa menemani kamu ya dari masa ke masanya. Selalu deh kayaknya lagu-lagu Endah Enresa tuh di tiap fase hidup kita bisa dijadiin soundtrack.
1: Amin.
0: Gitu. Kalau aku sih When You Love Someone banget deh.
1: Oh iya. Itu memang.
0: Walaupun abis denger itu juga gak berani juga, gak brave juga gitu kan untuk menyatakannya ya. Oke, okay, thank you banget ya Mbak Endah.
1: Terima kasih,
0: Mas Reza. Sukses ini untuk semuanya, upcoming projectnya. Kemudian nanti manggungnya juga lancar.
1: Amin.
0: Ditunggu, ntar mini album rilis main lagi ya.
1: Iya, pasti.
0: Okay. Biar afdol sahabat suara, kita langsung aja mendengarkan Endah Enresa, Terang Bulan. Enjoy.
1: Let's go.

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the new

test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1

ikuti promonya. Liveball, live more. UMC Suzuki, teman berkendara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, bersama Anissa di sini di Suara Warga Indonesia yang akan menemani sahabat suara pada bagian Suara Fakta. Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Kesepakatan ini menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah selama satu tahun, sekaligus membuat laporan realisasi pembangunan dan pelayanan publik yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Selanjutnya, Raperda tersebut akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Bertepatan dengan peringatan Hari Sungai Nasional 2026, yakni pada tanggal 27 Juli 2026, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifa Indar mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian sungai. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi sumber air bagi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mengurangi risiko banjir, serta mendukung aktivitas ekonomi. Karena itu, Ibu Khofifa menegaskan bahwa upaya menjaga sungai tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, pemerintah terus mempercepat pembangunan program sekolah rakyat di Jawa Timur. Hingga akhir Juni 2026, Kementerian Keuangan melalui APBN telah merealisasikan anggaran sebesar 2,24 triliun atau sekitar 90% dari total pagu anggaran 3,14 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Seorang pengendara motor mengalami luka serius hingga jarinya putus usai menabrak bagian belakang truk box di Jalan Raya Ketagen, Kecamatan Taman. Usai kejadian, sopir truk dilaporkan melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu menjaga jarak aman, tetap fokus saat berkendara dan berhati-hati terutama saat melintas di jalur yang dipadati kendaraan besar.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu.
3: Penasaran?
2: Ready to experience the new

test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai 1 juta.

Kembali lagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. Sahabat Suara, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengungkap modus baru peredaran narkoba dengan menyembunyikan sabu di dalam bohlam lampu. Dua tersangka diamankan setelah petugas menemukan tiket

0: Kembali lagi bersama Anissa di sini di Suara Warga. Sahabat Suara, Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengungkap modus baru peredaran narkoba dengan menyembunyikan sabu di dalam bohlam lampu. Dua tersangka diamankan setelah petugas menemukan 3 paket sabu yang dikamuflase di dalam bohlam untuk mengelabui pemeriksaan. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna memburu pemasok utama yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Menurut sahabat Suara, bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar peredar narkoba dengan berbagai modus baru seperti ini bisa semakin ditekan?
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bersama Anissa di Suara Santai. Sahabat Suara, musisi Ari Lasso menyempatkan diri berkunjung ke latihan atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Timur di Surabaya. Dalam kesempatan itu, Ari mengenang masa mudanya sebagai atlet panjat tebing sekaligus aktif di organisasi pecinta alam. Kehadirannya pun disambut hangat oleh para atlet, bahkan ia turut menghibur dengan membawakan beberapa lagu di sela kunjungan. Wah, ternyata Ari Lasso gak cuma ahli dalam bidang musik, tetapi juga olahraga ya, sahabat Suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, Arumi Bachsin turut mencuri perhatian saat tampil sebagai peserta Jember Fashion Carnaval atau biasa kita sebut JFC 2026. Istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak itu tampil anggun dengan kostum megah khas JFC dan berjalan di atas catwalk bersama peserta lainnya. Mendapat sambutan meriah dari para penonton, penampilan Arumi menuai banyak pujian karena dinilai mampu menunjukkan dukungannya terhadap ajang budaya dan pariwisata kebanggaan Jawa Timur. Wah, keren sekali ya sahabat Suara.
1: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Berita datang dari artis Amanda Manopo membagikan pengalamannya menghadapi perubahan fisik setelah melahirkan. Ia mengaku mengalami kulit mengelupas, rambut rontok parah hingga berbagai perubahan pada tubuh yang membuatnya harus beradaptasi dengan kondisi baru sebagai seorang ibu. Amanda juga mengajak masyarakat untuk lebih memahami bahwa perubahan fisik pasca melahirkan merupakan hal yang wajar dialami banyak perempuan. Menurut Sahabat Suara, seberapa penting nih dukungan dari keluarga dan lingkungan bagi para ibu yang sedang menjalani masa pemulihan setelah melahirkan?
1: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Klub sepak bola Bhayangkara resmi memperkuat lini belakang jelang bergulirnya musim Super League 2026 hingga 2027 dengan mendatangkan bek kanan George Brown. Pemain yang sebelumnya membela PSBS Biak itu diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi klub sepak bola Bhayangkara dalam menghadapi ketatnya persaingan musim ini. Menurut sahabat suara, apakah George Brown bisa menjadi kepingan yang dibutuhkan klub sepak bola Bhayangkara musim ini?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Halo kawan UMC, saatnya menjadi bagian dari Suzuki The Next Bold Chapter. UMC Suzuki resmi memperkenalkan New XL7 dengan tampilan yang semakin berkarakter, semakin modern, yang siap menemani perjalanan kamu. Penasaran? Ready to experience the New XL7? Yuk datang langsung ke UMC Exhibition di Oval East Atrium Ciputra World Mall, Surabaya. Lihat lebih dekat New XL7 dan Fronx Kuro. Di sini kamu bisa rasakan langsung sensasi berkendara New XL7 dan Fronx langsung. Dapatkan eksklusif merchandise menarik setelah test drive langsung unitnya. Kabar baiknya, selama periode launching, kamu bisa menikmati berbagai penawaran spesial hanya selama pameran berlangsung. Dapatkan kartu flash hingga 2 juta rupiah dan voucher belanja senilai

nikmati promonya. Lifeboard, life more. UMC Suzuki, teman berkendara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Huh?

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. It was from Reality Club Telenovia. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam, sahabat suara. Hey, aku masih nemenin kamu setiap harinya, Senin sampai Jumat ya, sahabat suara. Ini pengen bacain update-update dulu dari sanak saudaraku. Love you guys. Ardi seperti biasa, laporan weather info Semarang yang terang beneran. Gimana Ardi, udah sehatan belum badannya? Kemarin lo bilang agak gak enak badan. Ya, istirahat dulu biar bisa narik lagi ya dia. Masuk juga nih di WhatsApp-nya Iswara dari Aldi. Sorry, dari Lina dulu deh. Ladies first. Gue lagi di Nomaret deket kantor, Ber. Tadinya rencananya cuma pengen beli air mineral. Taunya beli pewangi. Banyak banget dah pokoknya. Yo, emang gitu ya. Kalo udah sampai minimarket tuh, rencana awal sama realitanya sangat amat berbeda. Ada Rian dari Sudirman. Wih, macet gak sih Sudirman? Gimana guys? Buat lo yang lagi di mobil, yang lagi nyetir daerah Sudirman, atau mungkin lagi nongkrong daerah Sudirman, macet gak? Karena Rian masih di kantor, tinggal dia sama OB. Bawaannya dari tadi pengen matiin laptop, tapi kerjaan masih banyak. Semangat Ian ya. Gue doain semoga keringet-keringet lo yang sampai punggung-punggung itu bisa berbuah hasil. Amin. Buat lo yang habis kerja, semoga semuanya berkah kerjaan. Nah, yang penting apa? Halal. Ini terakhir masuk dari Aldi. Tuh, Aldi di Bekasi. Lagi jemput pacar, Ber. Ngomongnya 5 menit, sekarang udah hampir berapa nih? Ngomel aja nih Aldi nih. Emang gitu di, ngapa di? Emang mungkin lo sekarang ngomel ke gua, nggak apa-apa. Nanti pas pacar lo masuk mobil, gitu ya, atau naik motor lo gitu. Udah, si berani lo marah. Ini ada masuk juga request dong Bang Beril, Buta Hati dari Naif. Ada Bari dari Ciledug. Ciledug gimana, Bar? Macet gak, Bar? Jangan pada ngantuk lo ya, yang di jalan ya. Tadi sore tuh gue tuh kepikiran satu hal, sahabat suara. Gue yakin hampir semua orang pernah denger satu kalimat yang sampai sekarang masih nempel di kepala lo. Ini gara-gara gue baca thread sih lagi-lagi. Mungkin bisa dari guru, dari orang tua lo, atau mantan lo, atau saudara, bahkan mungkin bos lo sendiri, sahabat suara. Atau mungkin teman kantor sendiri. Kayak kalimatnya tuh dikit aja, tapi ngena di hati, bekasnya lama banget, jujur. Mungkin kayak di kondisi, misalkan ya, mungkin lo di sini banyak banget yang anak agensi atau event gitu. Lagi event, tensi lagi tinggi, terus ada celetukan dari rekan lo yang mungkin emang lagi capek juga, kayak, bisa kerja gak sih lo? Sering tuh, anak event atau anak agensi pasti ngalamin, jujur, sering tuh. Jadi malam ini gue pengen tahu, sahabat suara, apa omongan paling nyelekit yang pernah lo denger? Terus yang sampai sekarang masih lo inget? Kalau mungkin lo gak bisa ceritain atau ngeluarin unek-unek lo ke orangnya langsung, lo bisa ceritain ke gue makanya. Ada gak omongan orang yang cukup menyakitkan hati lo, sampai sekarang masih lo inget? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Biar yang tersakiti semakin kuat, kita putarkan Superman Is Dead. This one is kuat, kita bersinar.
1: Biar semakin menyala abangku.

lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Thank you so much, Yogyakarta. Hai, nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar yang di TikTok? Gue juga udah live di TikToknya iswara.network nih. Kita main cepet aja topik hari ini. Semua orang pasti punya yang namanya kayak, wah gila lu ngomong gitu ke gue. Wah lu bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Mungkin yang lagi nonton di TikTok juga kayak, ada orang yang pernah ngomong hal negatif ke lo dan sekarang kalimatnya masih lo inget. Contohnya ada Dimas dari Depok. Wah Depok lagi kan. Semua hal dimulainya dari Depok tuh. Banyak banget anjir di Depok. Covid katanya. Ber, bokap gue pernah bilang, kayaknya kakak kamu lebih bisa diandelin daripada kamu. Zap. Itu gar. Sedangkan Dimas ini posisinya waktu itu 15 tahun. Dibandingin sama saudara sendiri emang rasanya jelep, dar, der, dor, al, el, dul, gar, pom. Mungkin yang di TikTok pernah ngerasain yang namanya dibandingin gitu sama saudara sendiri, sama kakak sendiri, sama adik sendiri gitu ya. Hal apa yang orang bilang dan masih keinget sama lo sampai sekarang, hal negatif ya. Nadia, wah kalau tadi bokap ini bosnya bilang, kamu tuh gak punya jiwa pemimpin ya. Sekarang Nadia sudah membuktikan itu, dia bilang sekarang dia malah jadi supervisor. Emang hidup kadang lucu ya. Plot twist terbaik datang.

malamnya Iswara dari jam 8 sampai 10. Kita lagi ngomongin hal apa yang lo, yang orang bilang hal-hal negatif yang orang bilang ke lo dan lo sekarang masih inget gitu ya. Tinggal jawab aja di komen, kasih tahu kalimatnya apa, ntar gue bacain ya. Rio dari WhatsApp. Waktu SMA ada guru bilang, dan ini guru sejarah, kamu gak usah mimpi deh masuk kampus bagus, orang nilainya segini.

Nanti juga bakal ada segmen titip salam di akhir jam 8, kayak jam 9 kurang lah ya. Jadi buat lo yang pengen salam boleh. Terus yang mau cerita soal mungkin ada omongan orang yang lo masih inget sampai sekarang gitu ya, ceritain ke gue aja. Nanti juga ada sesi curhat. Kalau lo pengen kirim chat yang agak panjang, kirimin di nomornya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Nanti gue bacain, pasti gue bacain. Kalau lo cerita pasti gue bacain, sahabat suara. Halo Ngangong, katanya love banget kalau kakaknya yang siaran, terima kasih. Aku love banget loh, lama dengerin kayak aku siaran kalau gak ada kamu Ngangong, ya Allah. Ngangong hidup aku, Ngangong siaran aku. Kasih tahu ke gue, sahabat suara ya, hal-hal negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo gak bisa lupa sama kalimat tersebut. Kasih tahu di TikTok Iswara karena sekarang gue lagi live. Biar makin semangat malam hari ini, biar makin menyala, kita masuk Sektum Sempra. This is Fizz. Hey! Nongkrong bareng Beryl dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. 101.4 Iswara Jakarta. Let's go!

Sumpah ya, gue tadi ngomongin soal kalimat apa. Ini sifatnya general ya, lo semua bisa boleh, lo boleh jawab gitu. Kalimat negatif yang pernah orang bilang ke lo dan masih lo inget sampai sekarang. Tadi Saiba, gila sih Saiba di TikTok tadi. Pokoknya lo bukan prioritas gitu ya Saib. Apa gue salah ya? Gue lupa lagi tiba-tiba. Kacau sih. Pokoknya semacam dibandingin gitulah sama saudaranya. Gue kalau jadi Saiba, yap, dor, mantap. Soalnya banyak banget. Ini Iva juga bilang ini, Ber, gue pernah dibandingin warna kulit gue sama tetangga. Yang bandingin pacar diri lagi. Run, Iva, run. Yeah. Jeffrey Nicole loh. Masuk. Ih, sumpah ya, itu kalau di medsos sudah viral kali. Masalahnya udah menerasis. Maksudnya kulit lah gitu lah. Gak rasis juga sih, karena kita semua sama. Cuma kayak kulit. Tetangga kamu kulitnya lebih putih dari kamu misalnya gitu. Dih, gue sih gue gampar ya. Ini juga ada lagi. Salsa Cibubur, lo harus denger ini sahabat suara. Ber, nyokap pernah ngomong pas lagi marah, andai dulu mama gak punya kamu. Tapi beliau sekarang udah minta maaf ya. Tetap sih buktinya lo, walaupun ibu lo, nyokap lo udah minta maaf, tapi lo masih inget, keinget kan sampai sekarang. Ada hal-hal yang cukup kompleks yang mungkin agak sulit untuk di recover gitu sahabat suara. Kadang emang orang tuh ngomong karena emosi sahabat suara. Tapi buat yang denger, mungkin bekasnya bisa jauh lebih lama daripada marahnya.

It Was From Like Killa. Kasih aba-aba. Masih dengerin Nongkrong Bareng Beril yang siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam. Abis ini Beril nongol lagi jam 9 malam ya. Sahabat Suara, siapin cerita lo karena nanti akan ada BTS Berani Terbuka sama Beril. Itu adalah sesi curhat. Jadi langsung aja kirimin cerita lo. Ntar gue bacain di nomornya Iswara 0816 114 1014.

0: dikumpulin gini sama bos.
1: Datang.
2: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Suara Warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung.

0: nyampein di TikTok dulu, gue lagi live di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang, aduh gila ini gue udah sampai rumah, gue gak bisa dengerin Bel di radio dong, dengerin di TikTok Isuara. Ada Rama, ada Gozagus, ada Fau. Aduh Gozagus bilang namanya kayak perumahan di Serpong, Beril. Ada perumahan nama Beril ya?
1: Di Serpong ya?
0: Enak dong. Banyak makanan di situ, banyak ini, banyak ada Pasmod ya kan, ada Fresh Market, enak di Serpong. Ada Bapak Hendro, welcome back. Yang mau titip salam yuk, ketik-ketik aja di komen TikToknya Isuara. Titip salam buat siapa gitu, boleh-boleh. Start dari gue, titip salam buat temen gue yang nanti malam akan datang ke rumah gue untuk bermain FIFA. Kalau lo denger di perjalanan ke rumah gue nanti malam, belajar lagi bro, lu kalah mulu sama gue masalahnya. Ada Yana Zikra, hai Yana. Ada penunggang kuda terbang. Ada Yana mau titip salam buat teman-temanku di tempat kerja, oke. Ada Margareta, always. Ada Reti mau titip salam untuk geng Hampers dong, kangen kalian. Oh, geng Hampers itu apa? Ada Hen, welcome. Ini 101,4 ya? Iya, betul. Masih ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah, gue minta lo cerita kata-kata orang lain yang pernah diutarakan ke lo dan lo masih inget sampai sekarang. Kata-katanya negatif ya. Tadi macam-macam ada yang bilang kayak, dari nyokapnya bilang, andai mama tidak melahirkan kamu. Itu real loh, gak cuma di sinetron loh, sahabat suara.
1: It was real.
0: Ada juga yang bilang, kayaknya kamu gak bisa diandelin, lebih bisa diandelin kakak pertama kamu. Ada juga tadi yang bilang di WhatsApp, guru bilang gini, kamu gak akan masuk ke kampus yang kamu impikan, Zam. Gila. Macam-macam lah sahabat suara. Jadi mungkin inilah tugasnya gue di sini, gue mendengarkan keluh kesah lo, unek-unek lo gitu. Mungkin lo gak bisa sampein ke orangnya langsung karena saat itu lo terlalu shock. Lo ceritain sekarang biar lo lebih heal, oke? Lebih zen gitu sahabat suara. Cara ceritanya gimana? Masuk aja ke WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Gue ulangi lagi nomornya, 0816-114-1014. Kita kembali dulu ke playlist. This is Adrian Khalif, 2001 K.

104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, Gemini, Scorpio, Virgo, Taurus, Libra, semuanya mari kita sambut ini sesi curhat berani terbuka sama Beryl.

evening, ladies and gentlemen. Masih bersama Beryl yang siaran nemenin kamu di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Hari ini Beryl akan membacakan dan mutarkan cerita-cerita dari sahabat suara mengenai obrolan-obrolan atau kalimat-kalimat negatif yang pernah orang berikan ke mereka yang masih keinget sampai sekarang. Karena banyak di dunia ini orang-orang yang mulutnya kayak sampah. Aku masih ingat nih dari 0877 sekian. Aku masih ingat dan sakit hati sama sepupuku. Aku sering dibilang anak bayi tabung soalnya ortu gak bisa hamil dengan semestinya. Jujur sampai sekarang masih sakit kalau ingat kata-kata itu. Apa salah dan hina sih kalau bayi tabung? Dari bayi tabung gak ada kok. Gak ada. Lo lahir ke dunia ini itu adalah anugerah dari yang di atas. Semua diciptakan dari yang di atas. Betul ya, setuju ya kita semua ya. Sepupu lo dan orang-orang yang kayak gitu yang datang-datang kayak bayi tabung. Hina. Gak usah diinget sampai sekarang. Walaupun masih inget, gue ngerti banget perasaan lo. Orang-orang yang kebanyakan ngurusin orang, yang pengen yang ngatain orang gitu ya. Apa ya maksudnya, apakah dia sudah selesai sama hidupnya? Gue yakin sih belum. Makanya dia sibuk sama orang lain. Ngomong, ip, gak bisa, ih. Tuh kata Uci, bayi tabung atau dari IFV, itu mahal bro. Semangat ya. Aku baca dua cerita di segmen ini ya, nanti aku bacain lagi sisanya. Kalau aku Ber, dulu memiliki pasangan, ini dari 0813 sekian. Aku dulu memiliki pasangan yang terus membandingkan aku dengan mantannya. Itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan buat aku, tapi sekarang aku udah putus sama dia bagus. Aku cuma pacaran 1 tahun 1 bulan saja karena aku gak tahan yang selalu dibanding-bandingin kan sama mantan-mantannya dulu. Selalu dibilang aku terlalu sibuk sama kerjaan dan jarang.

ngasih dia jatah katanya. Kalau sama mantannya, jadi gue gak siap nih kayak gini. Kalau sama mantannya dia bisa 2 kali dalam seminggu, tapi kalau sama aku paling 1 kali sebulan gara-gara aku yang sibuk kerja. Gitu aja sih ceritaku. Aku gak mau panjang-panjang cerita. Aku gak mau ingat-ingat dia lagi. By the way, ini ibuku dan adekku gak tahu urusan ini. Semoga gak tahu selamanya. Maklum, hidup merantau dari Salatiga ke Jakarta. Jadi bawa pergaulan. Jadi kebawa pergaulan bebas. Jadi terjun ke HSD. Tapi sekarang udah gak lagi. Sekian dan terima kasih. Respon apa ya? Ya, kalau kata Val paling bener putus dibanding-bandingin ya. Harusnya lo pede tahu, karena lo sibuk kerja. Mantannya ada yang nganggur. So gak bisa begitu. Ih, yang kayak gitu kok dibanggain. Gak apa-apa. Keep moving forward. Do your best. And forget the past.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasa Nafi masih nemenin kamu. Dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, encang, encing semuanya, selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beril.

Bapak, ibu-ibu, mari kita duduk sejenak, tarik nafas yang dalam setelah playlist yang Beril kasih di malam hari ini cukup upbeat dan membuat semangat ya, mudah-mudahan ya, insya Allah. Oke, masih ngomongin soal kalimat dari orang yang mulutnya pada kayak sampah, yang masih lo ingat sampai sekarang. 0856 sekian. Kata bini gue, kamu selingkuh mulu, enggak udah-udah. Percuma aku ninggalin laki-laki yang menurut aku baik demi kamu. Tahu gini aku enggak bakalan mau dinikahin sama kamu. Dor, sakit real. Tapi dari situ banyak pelajaran buat gue kalau udah punya status rumah tangga itu memang berat. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan selingkuh di saat gue selingkuh. Gimana? Gue ngerti. Dan hal yang terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Maksudnya terberat buat dia itu selingkuh. Makanya jangan sampai dia selingkuh. Di saat gue selingkuh, disitulah keuangan langsung anjlok. Segera tobat deh ya buat para suami di luaran sana. Nyari uang bertahun-tahun dan miskinnya hari itu juga. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya paksu. Ingat ya, istri itu jembatan rezeki kita sama sang pencipta. Betul. Gue setuju. Kita sering menjumpai perselingkuhan di pacaran. Fine. Tidak terikat secara agama, tidak terikat secara negara. Gak apa-apa. Walaupun secara sosial memang itu salah. Karena ya pacaran bro. Tapi kalau sudah menikah, kamu urusannya tidak hanya sama istri kamu kalau kamu selingkuh. Tidak hanya sama suami kamu, kamu berurusan sama yang di atas juga. Kalau kamu sama orang lain, rezeki kamu akan terhalang. Nauzubillah min zalik. Walau alam ya, tapi jangan main-main sama pernikahan guys. Sekian. Dari kecil hidup tanpa seorang ayah. Mama hanya jual kue basah dan kering di kantin sekolah. Itu pun di pinggirnya bukan official. Di pinggirnya bukan official di kantin ya. Katanya mama gak bakal bisa bikin aku sukses. Aku pun cuma bisa mentok sampai SMA. Setiap mama ngomongin planning kuliah, di mana banyak saudara-saudaranya ketawa. Akhirnya sekarang aku punya kerjaan tetap dan punya kendaraan roda 4. Dan aku juga bisa membeli banyak hal yang membungkam mulut mereka. Bahkan mereka yang kemarin ngomongin saya jadi sering minjem uang. Jangan dipinjemin. Kadang-kadang ini ironisnya ya. Ini realitanya guys. Mulut-mulut yang paling ngeselin itu tuh bukan dari orang luar tapi dari orang dalam tuh. Orang dari circle kita sendiri, orang yang tidak pernah kita sangka berbicara seperti itu pada kita. Jangan, don, jangan dipinjemin, jangan. Kalau mau lo kutusin aja. Kita semua udah dewasa, gue menyadari satu hal di saat gue tumbuh dewasa. Dulu kita saling melindungi teman kalau kita kuliah. Kalau misalnya teman gak ngajarin tugas, kita yang ngomong ke dosen. Asal teman gak kena marah dosen. Tapi sekarang kita di dunia kerja, everyone minding their own business, guys. Mereka cari makan ya sendiri. Jadi kayak ini tuh lagi survival mode, sahabat suara. Jadi lindungilah diri kalian masing-masing. And keep moving forward. Good luck.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: still with me, guys. I love you so much. I can't work without you. I love you. Okay. Kalau tadi bentuknya chat kalimat ya aku bacain, sekarang kita akan mendengarkan curhatan dari sahabat suara berbentuk voice note. 0815-1181 sekian-sekian-sekian masuk. Gak ada suaranya. Masuk.
1: Hai Ber, gue mau curhat dikit nih. Jadi tadi pas sore gue lagi di pantry gitu kan, lagi bikin kopi gitu, terus ada orang kantor gitu kan, dan dia tuh tiba-tiba nyeletuk ngomong gini, nanya ke gue, enakan sekarang udah gak punya suami atau dulu masih punya suami gitu kan. Terus gue jawab aja, ya lebih enakan sekarang lah, gue gak pusing, gak ribet ngurusin anak orang, mendingan ngurusin anak sendiri gitu. Terus dia ngomong gini, kalau misalkan emang enak punya suami, kenapa gak cari suami lagi aja,
2: urusan lo.
1: Terus ya gue sih cuma diem aja, sambil dalam hati tuh kayak, apa sih nih orang, nggak semudah itu Ferguso, gue bilang gitu kan. Terus ya udah deh, gue tinggalin aja tuh orang, kayak lo tuh
2: ganggu,
1: ikut tuh campur urusan pribadi gue gitu. Ya udah sih, gue udah happy dengan kehidupan gue sekarang yang ya menikmati masa-masa jadi single mom anak satu, fokus ke anak, fokus nyari duit yang halal gitu kan, ya nggak ngurusin hidup orang gitu.
2: Ini buat
1: itu
2: lo
1: aja sih gue mau curhatnya.
2: Eh, buat teman lo yang ngurusin hidup lo banget, cari kerja bun, gabut lo ya. Mungkin dia belum ngerasain kali, di sini value lo lebih tinggi daripada dia, tau ya. Jadi nggak usah kepikiran menurut gue. Biasanya mulut-mulut yang kayak gitu adalah orang dengan chance gak ditemenin sama yang lain lebih tinggi. Karena dia kerajin banget ngurusin orang. Dari tadi cerita banyak ya ngurusin hidup orang lain, gedek banget gue. Udah, pesan gue, jaga jarak sama dia udah. Ih, gak usah sering-sering, gak usah sering-sering. Jangan, don. Cuekin aja kalau kata dari tuh. Orang gitu mah gak usah didengerin. Cuekin aja orang nyinyir kayak gitu tuh, kata Reti, rese. Masih paham tuh, kata Widi. Chat dulu, dibacain chat dulu. Ada Ochai, mau cerita BTS. Ini topik hari ini ya, kalimat yang negatif yang pernah orang bilang ke lo dan lo tuh masih gak bisa lupa sampai sekarang. Ada Ochai, mau cerita BTS. Dulu kata ortu mantan pacar gue, katanya guru bisa apa sih? Oh, mantan pacar Ochai guru. Kata orang tuanya, bisa apa sih? Gak bisa kaya. Udahlah, gue tandain sampai metong ya tuh orang tua berdua. Thanks sudah dibacain, Ber. Oh, sorry. Ochai guru yang bilang itu adalah orang tua mantan pacarnya. Lo bayangin lo datang ke orang tua pacar lo, terus orang tua pacar lo bilang ke lo, kamu profesinya ini, bisa apa sih? Emang bisa kaya? Yeay, gue ajarin lo sampe pinter.

0: DXAK, DXAK Familian dicocote.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Ternyata di NDX ya. Jujur kalau kamu lihat di TikTok aku, gue diem kok di TikTok, sumpah dah. Dengar lagu itu gue diem, gue nonchalan, gue cocok cool gue.
1: Iya, nggak ada joget-joget, nggak ada gue.
0: Gak suka gue festival-festival gitu, gue duduk aja, gue diri nyender gue. Ya gue nggak joget-joget, gue gak suka gue yang terlalu heboh-heboh gitu. Gue bukan cowok kayak gitu gue. Ini adalah voice note terakhir yang akan aku putar, sahabat suara, masih mengenai soal, udah mengenai soal lagi, masih mengenai kalimat negatif yang orang pernah bilang ke lo dan lo masih ingat sampai sekarang, sahabat suara. Ini masih dar-der-der nih, karena yang ngirimin akan dar-der-der karena namanya dari dan masuk dar. Tuh kan, gue suka lupa nih. Iya, langsung.
2: Gue BTS ya.
0: Iya.
2: Jadi ada satu core memory yang gue tuh gak akan pernah lupa sampai kapanpun, dan membuat gue kalau mau bertindak itu gue tuh yang kayak, ini gue sanggup gak ya?
0: Kasih tahu dar.
2: Ini gue mampu gak ya?
0: Kasih tahu.
2: Karena di banyak lingkungan orang-orang sekitar gue, karena gue low vision, itu gue akan selalu dibilang gak bisa apa-apa. Pertama, gue pernah minjem catatan sama temen gue karena gue banyak tertinggal. Ya karena itu, low vision itu, gue dibilang gue nanti pas udah gedenya gak akan bisa apa-apa.
0: Okay.
2: Terus yang kedua, guru les privat gue juga pernah bilang kalau gue tidak akan sukses. Yang ketiga,
0: ya bener kan, guru privat lo yang bilang udah dibayar terus bilang lo gak sukses. Lo kata bayar lo pakai daun. Udah guru privat harusnya tuh yang support gitu loh. Kamu gak akan sukses. Gue punya guru privat begitu. Allah, gue kamar gue tidur.
2: Gue yang ketiga itu juga menyebut kalau gue itu cuma anak kecil dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang keempat, mantan gue juga bilang kalau gue itu gak bakal bisa apa-apa. Tapi buktinya sekarang apa? Gue yang sudah glow up, gue yang sudah bahagia banget sama hidup gue, kerjaan gue, pasangan gue, sahabat gue. Tapi ketika gue mau melakukan hal baru, itu tuh masih lengket di kepala gue. Dan itu bikin gue tuh kalau mau ngapa-ngapain harus mikir 1000 kali.
0: Jangan.
2: Akhirnya membuat gue jadi sedikit lebih lambat jalannya. Timeline hidup gue menjadi lebih lambat dari yang lain. Karena itu lumayan banyak hal yang dipikirkan gitu. Tapi gak lama kemudian gue tetap memaksakan diri gue untuk coba keluar dari zona nyaman gue kok. Jadi kalau misalkan gue nanti curhat lagi, dan gue curhat kalau gue diapa-apain, kalau gue diapa-apain sama orang, lu boleh dah berantemin. Thank you.
0: Jangan dipikirin dar. Jangan malah bikin lu terhambat dalam melakukan hal-hal ya. Karena yang akan menyelamatkan diri lo adalah diri lo sendiri, dar. Ya kalau ada yang apa-apa paling gue viralin nih dari owner. Urusan banget ya.
3: Aduh, ada aja.
0: Dar ya, segala kata-kata orang itu, dan lu udah ngelihat sendiri kan gimana akhirnya lo. Akhirnya ya udah, kalau lo tuh selalu mendapatkan mereka-mereka yang menghalangi lo dari kegiatan apa, maksudnya dari dalam hal apapun gitu, lo pasti akan menyaksikan momen-momen instan karmanya kok. Ya mungkin nggak instan ya, mungkin akan soon gitu, tapi ya udah, yang perlu lo lakuin sekarang nih buat lo yang dari tadi curhat sama gue mengenai kata-kata orang, gue berharap sekarang lo udah bisa move on. Atau gue berusaha mengerti sih ya, gak semudah itu untuk move on dari kalimat-kalimat orang yang nyelekit buat lo. Tapi sebisa mungkin lo harus menemukan apapun yang bisa mendistract diri lo sendiri dari bayangan-bayangan kalimat-kalimat tersebut. Gue pernah juga, gue sekarang lupa kalimatnya apa, cuma it was hard untuk ngelupain kalimat-kalimat itu saat itu ya, dan sampai akhirnya gue sekarang bisa ke titik ini gitu, sampai udah lupa gitu titik di mana gue udah lupa kalimat-kalimat itu, karena gue selalu menemukan hal yang mendistract diri gue, seperti misalkan nonton berita aja, banyak berita yang kurang bagus kok hari-hari. Ya pokoknya apapun itulah ya, konten-konten, bikin konten, banyak hal yang lahirnya lo bisa discover untuk ngedistract apapun itu sahabat suara. Seperti juga curhat sama gue, dengerin TikToknya Iswara, nonton TikToknya Iswara, karena sekarang kamu tidak hanya mendengar, tidak hanya bisa mendengarkan siaran Iswara dari mobil, tapi kamu juga bisa menonton siaran Iswara dengan menfollow TikTok Iswara.network. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 10 setiap hari Senin sampai Jumat. Kita akan bertemu di besok lagi. Besok tuh hari apa sih guys? Besok itu hari Kamis. Besok hari Kamis. Besok hari Rabu cuy. Besok Rabu, masih panjang minggu ini Bero siaran. Masih ada Rabu, Kamis, Jumat. Oke, waktunya Bero pamit. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue. Udah kamu, lo gue. Yaudah lah ya. Bero masih ngobrol-ngobrol sedikit sama warga TikTok. Jadi, sampai bertemu di TikTok. It's time for me to say, mic's off, heart son, and I'll see you tomorrow. Sudah siap untuk lagu closing? Mari kita goyang bersama. Let's go! Wow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Gak salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sekejap memandang.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Kamu bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih, satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh gak aku ini pijit juga? Boleh, ya Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
2: tapi
1: adek
2: gak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas pajak Jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
0: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue
0: gak
1: mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya. Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, guten morgen, Wilujeng Enjing.
1: Hurrah.
2: Selamat suara, selamat hari Rabu. Mudah-mudahan hari Rabu kamu gak kelabu ya.
1: Betul sekali. Di hari Rabu tengah-tengah minggu ini kita akan menemani sama suara semua
2: seperti biasa sampai jam 10 nanti. Betul, bersama Indra, Buluk, Kinos, Gina. Kita mulai suara serunya dengan Bismillahirrahmanirrahim.